BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden,
2: belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Dan apa kabar Anda sampai siang ini dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di siang ini ya pendengar. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami menemani Anda pendengar hingga kita nantikan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Kami akan menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda di saat ini. Dan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Bersama teman-teman di lapangan ada Tio Nugroho. Silakan Tio.

0: Ini akan disampaikan oleh Insinyur Abdul Majid Makassar dengan tema ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar saya yang tidak kalah penting juga teman pendengar untuk memperbanyak doa ya pada hari Jumat ini, karena hari Jumat ini itu adalah sebaik-baiknya waktu untuk berdoa, dan terdapat waktu mustajab juga yang sangat baik untuk membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum duduk di masjid, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid ya, dan serta mendengarkan khutbah secara khusyuk yang nantinya akan segera dilakukan untuk penyampaian khutbahnya. Baik, salah satu hal keutamaan sholat Jumat lainnya adalah untuk memakai wangian terbaik ya, dan juga menggunakan pakaian terbaik. Baik pendengar sekalian, selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Saya Tio Nugroho melaporkan untuk RRI.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita. Terutama nikmat iman, Islam, kekuatan, kesehatan dan kesempatan menghadiri salat Jumat hari ini dengan meninggalkan berbagai aktivitas kita yang lain karena ketakwaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut Nabi yang tetap konsisten menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman. Nabi yang telah menuntun dan memberi teladan kepada umatnya tentang ibadah, muamalah dan cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita baru saja memasuki pintu gerbang tahun baru 1448 Hijriah. Kemudian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 miladiah. Maka tidak ada sikap perbuatan yang pantas kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian dan nikmat-Nya. Sembari kita bermuhasabah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah kita peroleh selama ini. Bermuhasabah adalah sikap jujur dan ikhlas untuk mau mengevaluasi aktivitas amal ibadah secara individual maupun secara jam'iyah, termasuk mau mengevaluasi kondisi umat saat ini dan ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, khutbah pada hari ini berjudul meningkatkan kualitas umat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, meningkatkan kualitas umat adalah upaya untuk menjadikan umat maju, mandiri dan senantiasa sukses dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lampau telah mensinyalir dalam sebuah hadis yang artinya, kelak akan datang suatu masa di mana umat Islam seperti hidangan di meja makan, dikerumuni dan diperbolehkan orang lain,
Saat itu umat Islam banyak, namun seperti buoy di lautan, hanya dijadikan permainan gelombang, bereaksi setelah terhempas di tepi pantai. Hadis Nabi di atas menunjukkan betapa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam ini. Jadi umat yang lemah, tidak berdaya dan menjadi objek pelengkap dan bukan penentu masa depan. Hanya besar dalam jumlah dan menjadi kekuatan yang besar dan belum menjadi kekuatan besar untuk sebuah perubahan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memotivasi umat untuk meningkatkan kualitas bukanlah sebuah kebetulan. Karena kita punya jabatan atau di saat kita punya kekuasaan berbuat, tapi semuanya itu adalah tanggung jawab bersama, sehingga menjadi umat ini menjadi umat yang unggul, umat yang berkualitas dan umat yang memiliki daya saing tinggi, sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menjadi mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terbaik adalah umat teladan dalam kebaikan dan senantiasa berada pada garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran. Umat terbaik yang sekaligus memiliki daya saing tinggi itu tentu terwajib memiliki persyaratan. Yang pertama, memiliki kekuatan akidah, iman atau takwa. Iman yang dimaksud bukanlah sekedar pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pengakuan yang timbul dari kesadaran sebagai hasil pengajian dan pengkajian ajaran Islam secara benar, luas dan mendalam. Dari pengakuan keimanan itu kemudian melahirkan sikap hidup yang patuh dan taat menjalankan syariat Islam dalam dimensi yang luas, menjadi bekal dalam mengarungi dan menghadapi tantangan zaman. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, ayo orang-orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kekuatan akal. Akal adalah salah satu karunia yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan akal, manusia menjadi makhluk yang hidup dalam setiap langkah dan geraknya, selalu mempertimbangkan salah dan benar, untung dan rugi, serta akibat baik dan buruk dalam segala hal. Sehingga manusia yang mulia itu senantiasa berada pada jalan yang benar dan memberi manfaat sesama, terhadap sesama dan lingkungannya. Khairun nas anfa'unun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Dengan demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia akal tersebut, tentunya kita harus mampu mengembangkan akal kita agar menjadi sebuah daya tindak yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, serta menguasai untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat manusia dalam bentuk tulisan maupun karya-karya monumental dalam rekayasa ilmu pengetahuan. Kita mundur dalam semangat menulis, membaca dan berkasih, menciptakan buku-buku bermunasa budaya Islam
termasuk semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis yang ada Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilm wa man arada dunya fa 'ala wa man arada akhirati fa 'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi." Barang siapa yang memungkinkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus mengerti ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus mengerti ilmunya pula. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus mengetahui ilmunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Saat ini telah banyak muncul bank-bank Islam atau perbankan syariah tumbuh di mana-mana, termasuk lembaga-lembaga keuangan mikro yang menghimpun dan mengelola dana umat seperti Basnas, BNT, Pasar Modal Syariah, Pengadaan Syariah dan lain-lain, yang semuanya itu menandai bakinta perekonomian Islam. Namun peranan lembaga-lembaga tersebut yang seharusnya lebih fungsional dan mensejahterakan umat belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Padahal potensi umat Islam sangat besar. Ada ungkapan, bila kita menguasai ekonomi maka kita akan kuasai pertarungan dan peradaban dunia. Sebaliknya, bila kita hidup dalam keterpurukan ekonomi maka kita akan menjadi umat yang lemah, al-mustad'afin. Karena itu umat Islam harus bekerja keras, penuh semangat untuk menguasai ekonomi. Dengan menguasai ekonomi kita dapat berbuat banyak untuk kejayaan umat. Dengan ekonomi yang kuat kita dapat membentengi umat dari berbagai kemusyrikan, penindasan maupun pembantaian. Dengan kekuatan ekonomi kita akan mampu membangun sekolah-sekolah unggulan yang bertaraf internasional. Dengan ekonomi yang kuat kita dapat meningkatkan SDM dan daya saing umat. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berbicara tentang tema-tema sebagai pilar ekonomi. Misalnya Al-Quran menyebutkan pekerja, diungkapkan dalam surah Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkiha an ihdal bataini hataini ala an ta'jurani tamaniya jami'an fajitmamtu asyratan fani andaka wa ma uridu an asyakka alaihi. Berkatalah dia, Syaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan seorang laki-laki dari anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu dan kamu tidak akan hendak memberatkanmu. Al-Quran menyebutkan tentang pedagang, diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adil. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah kamu menulis antara kamu penulisannya yang benar. Al-Quran menyebutkan tentang produsen, diungkapkan dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Wa 'allamnahu sa'atan labusutin lakum lituhsinakum min ba'asikum fal antum syakirun. Dan telah kami anjarkan kepada Daud alaihissalam membuat baju besi untuk guna peperangan kamu dan peperanganmu. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan tentang konsumsi, diungkapkan dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, suruhlah seorang di antara kamu untuk pergi ke dalam ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat makanan-makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa untukmu
dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali bercerita halmu kepada seorang pun di antaranya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Keempat, kekuatan ukhuwah Islamiyah. Menurut Dr. Abdullah Nasi Aswan mengatakan, ukhuwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan yang dalam terhadap kesayang, mahabbah, cinta, kemuliaan dan rasa saling percaya sesama hamba Allah kepada akidah Islam. Karena akidah Islam, iman dan takwa. Karena itu ukhuwah Islamiyah adalah rasa mahabbah sama umat Islam dimanapun ia berada, tanpa membeda-bedakan suku, rasa, warna kulit, adat istiadat dan tempat tinggal, menembus batas teritorial, wilayah dan batas negara. Ukhuwah Islamiyah bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Ada yang disampaikan dalam bentuk ungkapan kata-kata, ada yang dalam bentuk sikap dan bentuk perbuatan atau material. Mencintai sesama umat Islam adalah perintah agama sebagaimana isyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum 'ada'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-belai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika dahulu masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu dan menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman saudara tanda kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu 'azizun 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

Istawu wastaqimu yarhamni wa yarhamkumullah. Ke seluruh saf dan rapat. Ini bongkaran. Si rapat, rapat saf. Sudah. Allahu akbar.

Baik, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan untuk Anda secara langsung ibadah sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Semoga apa yang disampaikan imam tadi bermanfaat dan menambah semangat dan kekuatan Anda, pendengar umat muslim, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan kami kembali ke studio, saya Susan, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Pendengar, tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Maluku memastikan akan terus mengambil peran aktif dalam mengawal toleransi dan menjaga iklim kondusif di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin agar proses pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Ketua FKUB sekaligus Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo mengatakan, pembinaan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan akan terus dimaksimalkan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Ia mengingatkan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada rasa aman yang dirasakan oleh warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia juga pastikan jika Maluku aman dan damai, maka pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara bersama.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Lintas 1000 Pulau Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Susan Sapasuruh, kita ikuti Lintas 1000 Pulau berikutnya.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja, dan nilai-nilai ain-ni-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bersama reporter Irine Hari Cahyani.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya Kamis pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala OHE Selayar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Taher meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Taher, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
3: Suka tidak suka lantik. Yang ini kita ajukan dulu ke kementerian. Dan setuju baru ketemu, datang baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomornya sudah dibacakan itu baru sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti ya bingung pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
2: Dalam kesempatan itu, Bupati Taher juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya ain-ni-ain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, kita ikuti laporan rekan-rekan dari RRI Ambon terkait Open Turnamen selama Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon bersama reporter Lina Tehupuring.
4: Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon, tepatnya di Pantai Halong pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Kejuaraan nasional yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI ini menjadikan Kodairal 9 sebagai tuan rumah penyelenggara. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9, Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut terbuka untuk umum dengan mempertandingkan nomor orientasi bawah laut untuk kategori M Course dan juga 5 Point Course. Saat ini, jumlah peserta juga mulai berdatangan dari berbagai daerah, yakni dari Makassar dan Manado. Dan Satrol berharap keterlibatan generasi muda Maluku semakin besar dalam turnamen nasional ini, sekaligus menjadi sarana mencetak bibit atlet selam baru.
5: Diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini, sehingga cinta terhadap bahari dipupuk dari Jakarta.
4: Sementara itu, Pelda Samsul Bahri selaku bidang perlombaan pada Open Turnamen Piala Panglima TNI mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan khususnya di kawasan Pantai Halong yang menjadi lokasi pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan area bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan untuk memastikan perlombaan berlangsung dengan aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 21 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

0: nasi, mie, kerupuk udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini pendengar, dan kita nantikan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: terpuruk pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, Pertanian, PPL.
1: Berkali-kali dalam berbagai kesempatan pada bidang bahwa membangun kota Ambon ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat resmi menetapkan dua orang tersangka, yakni MR dan JR dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, tahun anggaran 2023. Kepala Kejari Seram Bagian Barat Herlambang Kepala Kejari Seram Bagian Barat Herlambang Saputro melalui Kasih Pitsus Ferdinanda Enike Tupan menyatakan, penetapan tersangka pada Rabu dan Kamis lalu dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Terkait proses penanganan hukum, pihak kejaksaan telah melakukan penahanan terhadap tersangka MR selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Sementara itu, untuk tersangka, JR belum dilakukan penahanan oleh Kejari Seram Bagian Barat karena yang bersangkutan saat ini tengah menjalani masa penahanan dalam perkara hukum lainnya. Pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas perkara ini hingga transparan dan akuntabel. Penyidikan akan terus dilanjutkan guna mengungkap seluruh dugaan tindak pidana korupsi dana desa Hatunuru secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menyita uang senilai 1 miliar 23 juta rupiah lebih dari seorang kontraktor berinisial H. Penyitaan yang berlangsung pada Rabu kemarin terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Lapen Lintas Pulau Dai serta peningkatan jalan SP Watuwei Wiratan pada Dinas PU Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025. Kasih Intel Kejari Maluku Barat Daya Armindo Korbavo menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan sebanyak dua kali. Sebelumnya tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen serta alat komunikasi elektronik dari kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat. Meski uang kerugian negara sebesar 1 miliar 233 juta rupiah telah disita sebagian, pihak kejaksaan menegaskan proses hukum terus berjalan. Pengambilan uang dipastikan tidak menghapus tindak pidana yang terjadi. Sementara perhitungan final kerugian negara masih berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah. Pendengar, pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat, mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Kepala Perum Blok Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir menyebut pengadaan gabah dan beras Bulog di Maluku dan Maluku Utara telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Proses pengadaan gabah dan beras tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan pihak TNI, Polri, jajaran pertanian, penyuluh pertanian lapangan, PPL, serta Babinsa. Dikatakan, Bulog telah menargetkan hingga Desember 2026, pengadaan gabah dan beras dapat terus ditingkatkan bahkan mencapai 20 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
0: Bulog pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, Pertanian, PPL dalam rangka serapan gabah dan beras, di tahun 2026 ini kami sudah meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.
3: Kabulok berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan sehingga Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Fursui Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar menemukan dugaan penyimpangan dana masyarakat terbesar 336 juta 140 ribu rupiah. Dugaan penyelewengan oleh oknum perangkat desa ini terungkap melalui evaluasi internal BPD terhadap Sakarias selaku Kaur Tata Laksana dan Umum sekaligus pelaksana kegiatan swakelola Desa Fursui. Berdasarkan berita acara yang ditandatangani Ketua BPD Lewi Linansera dan Sekretaris BPD Marten Rangkoratat, anggaran tersebut sedianya ditujukan untuk program pembangunan 92 jamban baru serta renovasi 98 jamban warga. Namun dana di kas desa tersebut justru dialihkan secara sepihak menyalahi prosedur. Di antaranya 180 juta 200 ribu rupiah untuk honor tutor PAUD serta sisanya dipinjamkan secara pribadi hingga menyisakan sisa dana fisik sebesar 228 juta 140 ribu rupiah. Akibat pengalihan anggaran ini, program sanitasi untuk ratusan kepala keluarga di Desa Fursui hambat total. Warga desa merespon keras kejadian ini dan mendesak pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, inspektorat serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan memproses hukum oknum yang terlibat secara transparan. Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanumbun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja dan nilai-nilai ain-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Laporan Irene Hari Cahyani.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanumbun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala Ohe Selayar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Taher meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Taher, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
5: Suka tidak suka lantik. Yang ini kita ajukan dulu ke kementerian. Dong setuju baru ketemu, rata baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomornya sudah dibacakan itu berarti sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti, ya bingung, pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa? Supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
4: Dalam kesempatan itu, Bupati Taher juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya Aini-Ain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, upaya pencarian seorang nelayan asal negeri Rutong Kecamatan Lai Timur Selatan Kota Ambon yang dilaporkan hilang saat melaut belum membuahkan hasil. Memasuki hari ketiga penyisiran, tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI Angkatan Laut serta nelayan setempat terus bergerak menyisir sejumlah titik koordinat yang diduga menjadi lokasi terakhir korban beraktivitas di sekitar perairan Lai Timur. Meski begitu, proses penyisian di lapangan terkendala kondisi cuaca buruk, gelombang laut yang cukup tinggi disertai angin kencang di perairan Teluk Ambon memaksa tim penyisir dan perahu karet bergerak ekstra hati-hati saat memperluas area pencarian. Sementara itu, pihak keluarga bersama pemerintah negeri Rutong terus memantau perkembangan di posko darurat bibir pantai sambil menggelar doa bersama agar korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih terus memperluas sektor pencarian ke arah perairan lepas. Petugas menghimbau kepada seluruh nelayan maupun kapal yang melintas di sekitar perairan Ambon dan Lee Timur untuk segera melapor ke posko atau aparat terdekat jika melihat tanda-tanda keberadaan korban.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Nober Hasanda mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Biro BMN Kemeni Mipas Hidayat merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri serta pedoman Sekjen terkait aturan ketat pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian. Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Komarudin menegaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri hukumnya wajib di seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pengolahan akhir. Penggunaan produk impor makin dipersempit dan hanya diizinkan melalui proses identifikasi ketat serta persetujuan yang resmi. Dengan pengawasan langsung dari aparat pengawasan intern pemerintah untuk memastikan kepatuhan seluruh satuan kerja. Menanggapi kebijakan tersebut, Kalapas Geser Nober Hasanda menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan aturan terbaru ke dalam sistem pengadaan internal lapas. Langkah ini diharapkan tidak hanya memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai regulasi, tetapi juga menjadi bukti nyata dukungan pemasyarakatan dalam menggerakkan roda perekonomian dan industri sosial. Pendengar, pemerintah Kota Ambon gandeng Unpati percepat pembangunan kota dan tangani stunting. Laporan Rauda Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Wali Kota Ambon Budiwin Watimena menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaan atau DLHP, Dinas Pendidikan serta Dinas Perhubungan telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura atau Unpati Ambon. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam merencanakan dan membangun Kota Ambon dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Selain penguatan kerjasama di bidang pembangunan, perhatian terhadap persoalan stunting juga terus dilakukan, di mana Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirtayapono memberikan bantuan sembako kepada 271 anak penderita stunting di Kota Ambon melalui tim penggerak PKK. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak-anak yang mengalami stunting sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam percepatan penanganan stunting di Kota Ambon.
2: Berkali-kali dalam berbagai kesempatan kita bilang bahwa membangun Kota Ambon ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Kita bilang semampu mampunya kita tetap bergantung kepada pihak lain untuk bisa membangun kota semua. Nah, dalam pemaknaan yang demikian, maka hari ini kita membuka diri bekerja bersama dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon untuk apa? Untuk bersama-sama berkolaborasi dan membangun kota ini. Bahkan yang terpenting adalah mencari solusi terhadap berbagai persoalan sementara kita.
1: Wali Kota Ambon Budiwin Watimena juga mengajak seluruh jajaran Pemkot untuk terus bekerja dengan semangat dan tidak lelah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dirinya juga menegaskan pembangunan Kota Ambon membutuhkan kerja bersama, kolaborasi dan komitmen seluruh pihak agar manfaat dapat dirasakan masyarakat. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah mitigasi utama menghadapi dampak El Nino 2026. Langkah strategi ini diambil untuk menjaga ketersediaan cadangan air sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai awan potensial menggunakan bahan khusus seperti natrium klorida atau garam guna memicu curah hujan di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim. Selain mengatasi kekeringan, teknologi OMC juga difokuskan untuk menjaga kawasan gambut tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini. Prioritas pencegahan karhutla ini dicakup 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Melalui koordinasi era bersama kementerian dan lembaga terkait pemantauan kondisi gabut serta indikator cuaca dilakukan secara berkala untuk menentukan pelaksanaan operasi secara tepat sasaran. Teknologi modifikasi cuaca di Indonesia yang telah berkembang sejak tahun 1977 kini terus ditingkatkan, termasuk rencana penggunaan armada drone dan peningkatan kualitas bahan semai. Faisal menekankan bahwa BMKG berperan sebagai regulator sekaligus operator untuk memastikan hujan yang dihasilkan dapat diarahkan sesuai kebutuhan wilayah, baik untuk mengisi waduk dan bendungan yang mengering maupun meminimalkan potensi banjir dengan mengatur lokasi jatuhnya curah hujan. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menegaskan perbankan dan notaris segera habis jaminan fidusia yang lunas. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menegaskan pentingnya komitmen perbankan, perusahaan pembiayaan, dan notaris untuk segera melakukan penghapusan atau roya jaminan fidusia yang kewajibannya telah selesai. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi data jaminan yang secara substansi sudah lunas namun secara administrasi masih tercatat aktif dalam sistem digital. Menurut Saiful, optimalisasi layanan roya di era transformasi digital bukan sekedar mengejar kemudahan akses, melainkan memastikan validasi data yang tersimpan. Digitalisasi administrasi fidusia menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk selalu memperbaharui data secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Dengan kawan-kawan misalnya dinas pertanian, Ambon dan di provinsi luar biasa. Nah ini orang dengan kawan-kawan di ada di kabupaten kota ini. Jangan barang milik kita diklaim menjadi barang milik negara lain atau provinsi lain. Asli dari punya kita di Maluku.
3: Saiful Sahri menambahkan bahwa lembaga keuangan dan notaris memegang peranan krusial. Perbankan wajib segera menindaklanjuti penghapusan aset yang sudah lunas, sementara notaris berkewajiban memberikan pemahaman hukum yang tepat kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Saiful akui sinergi yang kuat antar sektor diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan sehingga tercipta tertib administrasi yang mendukung kemudahan berusaha di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, ajang Nusa Apodo Road Race Championship 2026 kembali hadir untuk menjaring talenta balap muda di Maluku melalui pembukaan kelas Matic Standar U17. Sekretaris Panitia Elisa Delima menjelaskan bahwa kelas ini dirancang khusus memberikan ruang bagi pembalap lokal usia muda agar dapat menunjukkan kemampuannya di lintas resmi serta berkembang lewat kompetisi yang kompetitif. Kejuaraan otomotif ini dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di sirkuit non-permanen Transit Paso, Kota Ambon. Kelas U17 menjadi salah satu dari total 18 kelas yang dipertandingkan dalam ajang bergengsi tersebut. Selain membuka ruang bagi talenta lokal, kompetisi ini juga dipastikan bakal diramaikan oleh kehadiran para pembalap nasional. Panitia berharap ajang ini dapat menjadi sarana belajar dan menimba pengalaman langsung bagi pembalap muda Maluku agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat, mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Ambon Gandeng Unpati percepat pembangunan kota dan tangani stunting. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan, kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku juga bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini katanya, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%, di mana kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%, di mana OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita ada di dialog publik sore ini pendengar dengan narasumber yang sudah hadir menemani kita di sore ini. Pendengar, saya Susan bersama tiga narasumber yang akan bergabung di sore ini ya, yang akan kita bahas di saat ini pendengar terkait dengan prestasi dan masa depan taekwondo Kota Ambon bersama Kadis Pora Kota Ambon Pak Richard Luhukay yang nantinya berada di ujung telepon dan pelatih taekwondo Kota Madya Ambon Bung Simon Christian bersama manajer taekwondo Kota Madya Ambon Dr. Hengki Pati Mukai yang akan hadir menemani kita di sore ini. Pendengar, terkait dengan prestasi dan masa depan taekwondo Kota Ambon sudah ada di studio narasumber kita ya di sore ini, Bung Simon. Selamat sore. Iya. Apa kabar sore ini, Pak?
1: Baik, Ibu.
0: Baik. Terkait dengan masa depan taekwondo ya di Kota Ambon, mungkin perjalanan taekwondo yang Bapak dan teman-teman bawa selama ini sudah seperti apa? Bisa cerita untuk kita sedikit sore ini.
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu Susan bersama teman-teman di RRI. Memang prestasi taekwondo Kota Ambon ini memang dari dulu dia sangat berkembang. Cuman akhir-akhir ini olahraga taekwondo ini dia semakin menurun karena memang pengurus Pengprov sendiri yang kurang begitu baik. Jadi prestasi taekwondo Kota Ambon ini dari dulu mereka mengirimkan atlet nasional sampai ke event Prapon maupun PON dan bahkan mendapatkan medali di event-event itu. Terakhir taekwondo Kota Ambon merebut medali di Pekan Olahraga Nasional di Riau PON 18 itu dengan merebut medali perunggu. Itu terakhir yang direbut oleh Maluku, dalam hal ini taekwondo dari Kota Ambon. Nah, itu terakhir yang didapatkan oleh Taekwondo Maluku. Sampai sekarang ini Taekwondo Maluku, memang Taekwondo Maluku itu olahraga yang termasuk diprioritaskan di Ambon selain tinju dan dayung.
0: Iya.
1: Tetapi sampai saat ini karena pengurus Pengprov tidak baik-baik saja, iya, jadi Kota Ambon juga mengikuti itu, Ibu.
0: Iya. Berarti taekwondo Kota Ambon ini, Kota Madya Ambon yang dibawahi Kota Madya Ambon ya?
1: Ya, Kota Madya Ambon yang dimana struktur pengurus itu Pak Wali Kota sebagai pelindung, Pak Sekretaris Kota, Pak Sekot, Pak Rubisa Polite sebagai penasehat, dan Sekretaris Dojang Kota Ambon, Pak Kabak Umum, Pak Yosi. Ya.
0: Baik.
1: Ya, pelatih saya sendiri.
0: Tapi Pamon, selama ini sesuai yang Pamon dan teman-teman lakukan bersama taekwondo Kota Madya Ambon, prestasi yang Pamon lihat seperti apa?
1: Prestasi di taekwondo Kota Ambon yang sekarang saya lihat memang ada beberapa kejuaraan series yang dilakukan oleh Pengprov TI Maluku, seri 1 sampai seri 3 kemarin, bulan kemarin itu diikut sertakan oleh semua kota kabupaten dan beberapa atlet dari kabupaten tersebut mereka dipersiapkan untuk mengikuti seleksi Porkot yang dimana untuk mengikuti event Prapon 2027 ke depan di NTT.
0: Baik. Tapi ya sudah hadir narasumber kita yang selalu setia di sore ini, Pak Dr. Hengki Pati Mukai yang sudah hadir di sore ini. Apa kabar Pak Hengki?
2: Baik.
0: Iya. Dengan kesibukan yang luar biasa ya Pak, selalu hadir untuk kami di RRI saat ini. Kita masih dengan Pak Simon terkait dengan kejuaraan yang selalu diikuti oleh teman-teman taekwondo. Mungkin sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Ya, kemarin kita dari Taekwondo Kota Madya mengikuti kejuaraan Kasau Cup Angkatan Udara Mabes di Jakarta Utara. Puji Tuhan, kemarin kita membawa 3 atlet mendapat 2 medali emas dan 1 perak, masing-masing di under 54, 68 dan prakadet under 27.
0: Baik. Iya, tapi sejauh ini perjalanannya seperti apa? Apakah tantangannya?
1: Ya, memang tantangan sebagai pelatih memang kita terkendala dengan fasilitas latihan.
0: Iya.
1: Itu memang sangat faktor pendukung buat keberhasilan atlet.
0: Iya.
1: Seperti matras dan body protector, head guard, itu kita memang sangat kurang dan kendala. Iya. Di situ prestasi atlet ini kan mereka jadi dan tidaknya ini kan tergantung yang pertama program latihan, yang kedua fasilitas latihan, Ibu.
0: Baik. Cukup menguras tenaga juga ya kalau ya, latihan.
1: Iya, memang sangat menguras. Jadi kita punya program latihan taekwondo ini, pembinaannya itu dari prakadet. Prakadet itu umur dari 8 tahun sampai 9 tahun. Kadet 9-10, junior sampai senior itu 18 sampai 20-an tahun, Bu.
0: Baik. Dan kita ke Pak Manajer dulu yang sudah siap ya di saat ini. Manajer Taekwondo Kota Madya Ambon. Menurut Pak Manajer, taekwondo melihat Pak melihat taekwondo prestasinya untuk Kota Ambon seperti apa sampai saat ini?
2: Ya, baik. Pertama-tama ya sebagai manajer.
0: Iya.
2: Sebelum saya ditunjuk ya sebagai manajer, pengalaman kami di taekwondo dalam beberapa tahapan tahapan kepemimpinan, dalam hal ini untuk mendorong di dalam pembinaan dan prestasi tetap dilakukan, tetapi tidak terfokus secara keseluruhan pada setiap dojang-dojang yang aktif, dalam artian bahwa sumber daya yang ada itu memadai di dalam proses pembinaan dan pelatihan, tetapi di dalam membangun koordinasi dan kerjasama, terus terang saja kami masih membutuhkan penguatan baik secara internal maupun secara eksternal.
0: Baik, Pak Manajer, kita tahan sebentar di ujung telepon, sudah tersambung dengan Kadispora yang akan bergabung bersama kita di sore ini. Halo Pak Kadi, selamat sore.
3: Ya, selamat sore, Ibu Susan.
0: Baik, Pak Kadi, kita sudah membicarakan beberapa hal ya terkait dengan prestasi dan masa depan taekwondo Kota Ambon. Menurut Pak Kadi selaku Kadispora, prestasi taekwondo di Kota Ambon versi Dispora seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan?
3: Ini maksudnya versi bagaimana nih?
0: Prestasi, Pak, prestasi menurut Dispora.
3: Iya. Jadi secara umum kalau kita melihat memang terakhir-terakhir ini pergerakan olahraga di Kota Ambon secara signifikan bergerak menuju sesuatu hal yang cukup menggembirakan ya.
0: Iya.
3: Terkhusus pada olahraga bela diri ya.
0: Iya.
3: Itu terbukti bahwasannya kemarin juga ada beberapa event secara nasional yang diikutsertakan oleh pemerintah provinsi, itu kan kebanyakan juga dari atlet-atlet Kota Ambon.
0: Iya.
3: Dan olahraga bela diri itu menjadi salah satu hal yang paling utama menjadi perhatian gitu.
0: Yeah.
3: Nah yang berikut kalau bicara prestasi mungkin sebaiknya memang harusnya teman-teman dari KONI melihat hal ini ya.
0: Iya.
3: Sebagai literasi atau data yang valid diterima supaya ada arah pembinaan lebih jelas lagi ke depan seperti apa.
0: Baik.
3: Tentu dari secara undang-undang dan aturan yang berlaku oleh negara ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, dari pusat hingga pada kabupaten kota, harus mencermati diri dengan mitra-mitra olahraganya.
0: Iya.
3: Supaya bisa memberikan dukungan atau meningkatkan prestasi daripada setiap potensi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota atau daerah-daerah.
0: Baik.
3: Jadi kalau kami melihat ya, tadi sudah saya sampaikan Ibu Susan bahwasannya prestasi bela diri ini sudah mulai semakin hari semakin memberikan kontribusi yang positif ya.
0: Iya.
3: Bahkan bukan cuma bidang prestasi ya, tapi di luar bidang prestasi itu dalam artian ada juga kan ya namanya ETF ya.
0: Iya.
3: FTF atau namanya itu fund, taekwondo fund itu ya, itu juga kan di juga kemarin-kemarin sempat tahun kemarin itu memberikan prestasi juga di tingkat nasional.
0: Iya.
3: Ajang-ajang nasional. Jadi memang hari-hari ini memang lagi vibe-nya tuh teman-teman atlet atau cabang-cabang olahraga apa bela diri itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada daerah.
0: Baik.
3: Terus itu mungkin Pak Ibu Susan. Iya.
0: Pak Kadis, apakah ada program atau kebijakan dispora untuk taekwondo sendiri?
3: Jadi begini Ibu Susan, bicara olahraga ini bukan cuma taekwondo saja.
0: Iya.
3: Gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, kita beruntung bahwa negara ini mempunyai mitra olahraga. Dalam hal ini kalau untuk olahraga prestasi itu kan ada di KONI Kota Ambon.
0: Iya.
3: Nah, sementara ini KONI Kota Ambon kan baru sementara konsolidasi organisasi.
0: Iya.
3: Sehingga mereka sudah menetapkan atau membentuk kepengurusan yang baru dan sementara juga menyusun program-program pendekatan-pendekatan yang strategis untuk bagaimana meningkatkan lagi prestasi olahraga.
0: Iya.
3: Di Kota Ambon khususnya. Nah tentu seiring sejalan dengan itu perlu adanya pendekatan-pendekatan yang strategis yang iya. Paling mengena itu adalah sebenarnya kita harus menyepakati dulu agenda-agenda olahraga apa yang menjadi agenda olahraga unggulan ya.
0: Iya.
3: Nah sehingga karena gini Ibu Susan, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota ini kan sementara ini dilanda harus gelombang kuat finansial, kebijakan fiskal negara ini, bahkan juga kekuatan potensi daripada kota itu sendiri.
0: Iya.
3: Justru PAD itu sangat memberikan harusnya sangat memberikan sesuatu pun topangan yang paling kuat untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah di Kota Ambon.
0: Baik.
3: Nah, karena itu pendekatan-pendekatan seperti menentukan olahraga unggulan itu sangat penting supaya kita fokus dulu.
0: Iya.
3: Kita fokus. Nah hari ini belum kita belum sampai kepada kesepakatan itu.
0: Baik.
3: Jadi olahraga itu masih bersifat orang bilang bersifatnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini gitu. Baik. Seperti itu.
0: Iya. Pak Kadis.
3: Misalnya ya kalau misalnya ada penyelenggaraan event-event yang diselenggarakan sedapat mungkin pemerintah kota iya. Mendukung. Dengan keterbatasan yang ada tentunya.
0: Baik. Pak Kadis bisa tahan sebentar kita ke Pak Manajer dulu.
3: Ya, boleh. Terima kasih.
0: Ya. Pak Manajer kita ada di target dan masa depan dari taekwondo sendiri. Dari kacamata manajer melihat atlet ini seperti apa Pak?
2: Ya baik. Pertama-tama itu ya searah dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Kadis. Dengan demikian maka arah masa depan taekwondo ini, arah pengembangan taekwondo Kota Ambon itu sebaiknya ya,
0: iya.
2: Sebaiknya mengalami perubahan paradigmanya,
0: iya.
2: Ya, untuk mengikuti kejuaraan dan mencari juara itu menjadi membangun sistem pembinaan atau secara berkelanjutan
0: iya.
2: melibatkan atlet melalui proses pembinaan dan pelatihan.
0: Iya.
2: Ya. Kemudian dari sistem yang dibangun itu pertama-tama juga harus ditinjau dari sisi organisasi kelembagaan itu secara terstruktur.
0: Iya.
2: Sehingga kita dapat melahirkan program-program pembinaan dan iya. pelatihan yang berkompetensi atau berkualitas
0: iya.
2: demi kemajuan atlet di Kota Ambon. Ya, sebagai bagian daripada Maluku
0: iya.
2: yang akan dibekali dengan kemampuan yang telah diberingi dengan teknologi
0: iya.
2: dan harus beradaptasi, kita tidak ada punya pilihan lain kecuali kita harus menghadapi dengan penuh tantangan
0: iya.
2: namun harus berkolaborasi, dalam hal ini koordinasi kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah
0: iya.
2: Melalui KONI Provinsi Maluku maupun KONI Kota Ambon harus bahu-membahu untuk mewujudkan itu
0: iya.
2: terutama adalah bahwa bagaimana strategi yang dibangun untuk mengembangkan Taekwondo Kota Ambon ini yang dulunya sebagai wakil Maluku yang disegani di kancah nasional maupun internasional. Namun sejak tahun 2000
0: iya.
2: itu mengalami degradasi prestasi. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain
0: iya.
2: tetapi marilah kita duduk bersama
0: iya.
2: untuk membangun ya. Langkah-langkah strategis melalui kerjasama iya. dengan mengandalkan potensi kebersamaan dan partisipasi komunitas taekwondo
0: iya.
2: bersama-sama dengan pemerintah daerah, KONI kota maupun KONI provinsi iya. untuk membangun taekwondo Kota Ambon ini secara bahu-membahu dengan kapasitas kita yang ada
0: iya.
2: melalui pengelolaan yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan dan dukungan anggaran terutama
0: iya.
2: demi untuk terwujudnya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet
0: iya.
2: dan bukan itu saja, itu juga harus dibangun melalui pelatih
0: iya.
2: maupun wasit-wasit kita yang diturunkan dalam mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan baik secara internal maupun eksternal, terutama di kancah nasional. Bahkan yang saat ini juga telah ada perwakilan dari Maluku yang telah masuk pada kancah perwasitan internasional, salah satunya Master Ricky Petrus. Kalau di ITF kita kenal dengan Master Yopi Huay, begitu juga dengan Nova Saitapi
0: iya.
2: Itu adalah generasi-generasi yang belum bisa disebut sebagai legend
0: iya.
2: karena mereka masih aktif untuk membina dan terus membangun Taekwondo Maluku ini ke depan.
0: Baik Pak Manajer, kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, menurut Pak Kadis sendiri, potensi yang Pak Kadis lihat untuk atlet-atlet Ambon seperti taekwondo ini seperti apa, Pak Kadis?
3: Ya, tentu yang kita tahu bersama dari dulu hingga saat ini, saya meyakini ya, hingga saat ini itu potensi kita itu adalah orang bilang gudangnya atlet ya,
0: iya.
3: yang mendistribusikan potensi-potensi yang bisa memberikan sebuah hasil ya, prestasi yang luar biasa itu Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya itu punya kans itu ke depan. Jadi memang yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara dahulu yang sebelumnya, saya sepakat ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi intinya memang kita harus kerja sama-sama sinergitas. Cuman tentunya kerja-kerja bersama itu tentunya harus dimotori atau digagas.
0: Iya.
3: Ya. Dan masing-masing punya kewajiban dan tanggung jawab saja kalau saya rasa. Jadi teman-teman KONI misalnya punya kewajiban untuk mengkonsolidasi hal ini, ya, mengumpulkan kembali cabang-cabang olahraga, ya, di mana saja, apa saja gitu. Lalu kita merancang, memperancang bangun langkah-langkah strategis depan seperti apa. Saya rasa itu, Ibu Susan.
0: Baik, Pak Kadis, selaku dinas pemuda dan olahraga, ya, menurut Pak Kadis, mungkin ada sarana-sarana yang bisa diberikan kepada para atlet kita atau seperti apa?
3: Nah, itu kelemahan kita sebenarnya hari ini. Ya, kelemahan kita hari ini, Bu Susan, terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Saya rasa itu juga perlu dirasakan oleh teman-teman taekwondo, ya. Teman-teman olahraga taekwondo. Dan bukan cuma taekwondo saja, tapi semua tempat yang hari ini kita lihat dari dulu sampai hari ini dia tidak berubah itu. Tidak ada dojan-dojan yang sifatnya presentatif, ya. Ya, kadang-kadang tuh digunakan halaman-halaman kantor, ya. Itu memang kondisi yang terjadi hari-hari ini. Karena memang kita punya keterbatasan itu. Tadi saya sampaikan tadi. Sebenarnya kalau strategi yang tadi saya sudah sampaikan, kita sepakat menentukan olahraga mana yang harus diberikan dukungan, maka di situ kemungkinan besar bisa terjadi penyamaan persepsi, lalu tindakan-tindakan yang sangat strategis untuk memberikan dukungan hingga menyediakan fasilitas-fasilitas yang betul-betul yang kita harapkan. Nah, hari ini kan kita belum sepakat sampai di situ. Jadi mungkin ini menjadi pikiran atau percakapan obrolan ini menjadi masukan juga bagi kami pemerintah dan bagi rekan-rekan mitra olahraga kami dalam hal ini KONI, ya, mungkin menjadi pikiran yang kontributif untuk nantinya bisa merubah mindset dan coba bergerak secara bersama, secara strategis untuk bagaimana melihat prestasi olahraga Kota Ambon ke depan. Saya rasa itu.
0: Ya, Pak Kadis, kita ke pelatih dulu, Pak Simon. Menurut Pak Simon, kenapa sampai taekwondo ini punya potensi besar di Ambon? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, terima kasih, Pak Kadis, selamat sore, Pak Manajer. Memang taekwondo Maluku ini memang atlet-atlet semua memang mereka punya semangat dan punya fisik yang memang teknik yang mereka miliki. Mereka punya semangat fighting spirit untuk menjadi atlet ke depan sangat ini. Cuman kita di Maluku ini kan kita kekurangan fasilitas taekwondo dalam arti matras dan body protector dan lain-lain. Yang kedua, atlet ini mereka sudah ada mereka punya kemampuan untuk mengikuti kejuaraan, itu sudah ada. Cuman ada faktor yang dimana pelatih ini kan mereka juga harus punya lisensi. Lisensi yang harus mereka miliki agar supaya mereka bisa melatih dan memberi teknik yang begitu maksimal buat atlet. Nah, kendala kita taekwondo Maluku, pelatih kita ini kan pelatih jarang ikut lisensi kepelatihan pelatih di luar. Itu karena keterbatasan dana. Itu kita masing-masing membayar sendiri. Jadi itu kendala kita. Kalau untuk prestasi atlet taekwondo Maluku dari dulu sudah ada. Ya, cuman itulah kendala, ya, yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini efisiensi dan lain sebagainya. Jadi kita memahami pemerintah daerah kalau memang ada event-event di luar yang dimana kita memang diundang tetapi tidak bisa ikut, memang karena memang anggaran, kita juga harus memahami itu.
0: Berarti seperti yang disampaikan Pak Manajer, belum bisa dikatakan legend, ya, Pak?
2: Belum bisa dikatakan legend.
0: Dan Pak Mon, apakah dari kompetisi yang sudah pernah diikuti di luar Ambon atau?
1: Kita kemarin seperti tadi Pak Kadis sampaikan, memang ada beberapa event nasional yang kita ikuti. Dan kita juga dibantu oleh puji Tuhan dari Dispora, dalam hal ini Pak Icat. Itu ada event kemarin Kapolri Cup dengan Kasau, di mana kita membawa atlet dari Kota Madya Ambon merebut 2 medali emas dan 1 perak di Kasau. Dan mereka langsung di diperintahkan oleh beberapa petinggi Angkatan Udara kalau bisa diprioritaskan untuk tes Angkatan Udara yang mendapat medali kemarin.
0: Baik, sangat luar biasa ya. Walaupun pelatihnya dengan penuh semangat dengan biaya yang juga luar biasa ya. Baik, Pak Bon, kita ke Pak Manajer dulu ya. Tadi disampaikan banyak hal terkait dengan target dan masa depan atlet ya dari kacamata manajer nih Pak. Apakah dari target ini ada kompetisi? Tadi sarana sudah disampaikan oleh Pak Kadis, dana juga misalnya. Bisa dijelaskan sedikit?
2: Baik Ibu, Pak Kadis, Pak Icat yang kami sangat hormati dari Kadispora, ada beberapa indikator penting yang perlu kami sampaikan sehingga ini juga menjadi salah satu pertimbangan di mana saat ini kami berupaya untuk mengacu pada indikator-indikator keberhasilan. Untuk yang pertama itu tadi Pak Kadi sudah katakan itu menyangkut dengan dojang-dojang yang ada itu dalam hal kelengkapan, ya fasilitas, ya, kemudian juga jumlah pelatihnya yang berlisensi tadi ya, kemudian juga jumlah atlet ya, jumlah atlet ini ya secara keseluruhan itu kami di Kota Ambon ini kurang lebih 2000 2000 atlet yang aktif kemudian juga perlu juga dengan dukungan fasilitas yang memadai. Ini indikator-indikator keberhasilan yang perlu ditunjang dengan anggaran sebagai indikator operasionalnya. Harus dilengkapi dengan anggaran, kemudian kita juga harus perlu sponsor. Nah, sponsor dalam hal ini melibatkan pihak swasta, pemerintah dan masyarakat, sebagai tripartit pembangunan olahraga ya kita di daerah. Dan untuk memperkuat pertumbuhan untuk mencapai kita punya prestasi yang diharapkan. Kemudian yang berikut itu sebagai input, input yang masuk, kemudian di dalam prosesnya itu kita juga lihat dari kalau pelatih mereka tahu frekuensi latihannya itu perlu dipacu. Kemudian juga jumlah ya kompetisi yang diikuti yang tadi Ibu katakan tadi, nah itu jumlah kompetisi juga itu di dalam prosesnya, kemudian talent scouting itu yang menjadi ukuran kita ya. Dan kemudian juga training center itu harus ada. Artinya di walaupun tidak semega-mega mungkin, yang penting bisa menampung atlet untuk bagaimana melakukan pelatihan sesuai dengan program-program dan kegiatan yang ditetapkan. Begitu. Kemudian juga Ibu ada juga itu menyangkut dengan pelatihan pelatih dan kemudian juga penggunaan sport science-nya kita ini kan kalau di atas ada di di Karpan ya itu bisa digunakan dari beberapa cabur juga ya bisa digunakan untuk bagaimana memacu fisik fisik atlet dan kemudian juga dari sisi outputnya kita juga lihat dari jumlah atlet berprestasi ini kita masih di dalam proses penjejakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan standar nasional. Kemudian juga jumlah ya medali yang diperoleh, kalau kita jumlah medali yang diperoleh di taekwondo itu sudah sangat banyak. Tetapi perlu diklasifikasikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan event kejuaraan yang mereka ikuti. Jadi event-event nasional, internasional itu dia punya grade-nya ada masing-masing. Jadi kalau misalnya kita punya atlet dipacu ke grade-grade demikian untuk dicapai, yang jelas bahwa kita dapat menciptakan yang terbaik buat Ambon dan Maluku. Kemudian itu juga menyangkut dengan bagaimana jumlah atlet yang masuk ke Pelatda. Nah, Pelatda kita punya dulu pernah ya kita rencanakan untuk itu tapi tidak berlanjut oleh karena kesiapan dan kelancaran di dalam kepengurusan iya. untuk mendukung hal itu iya. untuk mewujudkannya itu belum tercapai. Tetapi sudah dibicarakan pada saat itu juga dengan Kadispora Provinsi pada saat itu Pak Sandi Watimena. Namun ya mungkin kendala ya perkembangannya ini jadi kita belum dapat mewujudkan itu dengan baik. Lalu kemudian juga menyangkut dengan bagaimana jumlah atlet yang menuju ke PON. Ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan kan. Kemudian juga jumlah atlet nasional kita. Ya. Jumlah atlet nasional kita ini masih bisa dihitung dengan ya. Dengan jari. Tapi sebenarnya atlet-atlet kompetensi kita ini sudah banyak. Tetapi di dalam program pelatihan dan pembinaan perlu ditingkatkan sehingga berbanyak lagi atlet-atlet yang siap untuk masuk kancah nasional. Kemudian juga bagaimana untuk kita harus mewujudkan outcome itu yang harus di dalam proses peningkatan prestasi ya para atlet di Kota Ambon dan peningkatan juga kontribusi terhadap prestasi Maluku umumnya ya. Kalau kita di Ambon ini sebagai barometer maka di dalam meningkatkan regenerasi atlet itu perlu dilakukan. Iya. Kemudian juga terbentuknya pusat pembinaan taekwondo itu yang penting dan ini membutuhkan dukungan pemerintah dan sekarang sudah tidak bisa tawar-menawar lagi dan harus diwujudkan dan dalam hal ini juga kita harus kembalikan ya, jati diri kita dan pride harga diri kita Maluku ini untuk ke depan di kancah nasional PON maupun bahkan ke internasional. Demikian Ibu itu outcome yang harus kita wujudkan secara bersama. Dengan demikian maka Kota Ambon itu tentu akan memiliki potensi besar ya karena kita memenuhi indikator-indikator keberhasilan tersebut. Tetapi kalau tidak ada kerjasama dan campur tangan dari pemerintah

0: berprestasi misalnya.
1: Halo Pak Kadis.
2: Ya. Oke, okay, ini suaranya dubbing soalnya jadi. Ya, suaranya dubbing jadi.
1: Iya, Pak Kadis, radio monitornya bisa diperkecil Pak, karena feedback.
2: Iya.
1: Iya, baik.
2: Jadi begini Bu Susan. Saya rasa saya sepakat dengan Pak Hengki, ya. Amon. Dan kalau pendekatan-pendekatan tadi sampaikan itu secara ideal bisa dilakukan, itu suatu hal yang langka yang luar biasa ya. Nah, yang berikut kalau bicara tentang soal prestasi lalu berhubungan dengan universitas, saya rasa itu ada kewenangannya masing-masing. Ya, itu kewenangan dari teman-teman di provinsi yang bisa sesungguhnya menjebatani hal yang demikian. Ya, jadi harapan kita ke depan memang kita harus punya pusat pelatihan para atlet juga sebenarnya sih, supaya semua terfokus. Jadi fasilitas bisa disediakan untuk menunjang berbagai aktivitas olahraga itu sendiri.
1: Baik, Pak Kadis, kita ke pelatih dulu terakhir ya, Pak Mon, terkait dengan masa depan dari para atlet kita, khususnya taekwondo ya. Program apa yang paling penting?
3: Ya, memang program yang kita harus kembangkan buat atlet untuk menggapai prestasi ke depan, untuk kita mengikuti event prapon ke depan, itu memang ada beberapa program yang kita sudah siapkan. Yang pertama mungkin fisik dengan polimetrik, dengan beberapa teknik yang baru dikeluarkan oleh Korea sendiri, yang kita sementara sudah dibagikan dengan adanya kemarin kejuaraan Asian Indonesia Champion yang dihadiri juga oleh Pak Gubernur langsung di Jakarta kemarin. Jadi memang ada beberapa program yang kita sudah dibagikan oleh teman-teman di PB yang diarahkan buat kita untuk kembangkan di masing-masing provinsi, untuk persiapan atlet untuk menjemput prapon di NTT dan pon di MT Nusa Tenggara Barat nantinya. Tetapi sekarang kita lagi fokus Ibu Susan untuk ke Porkot, yang dimana Pak Kadis juga sudah tahu mungkin Porkot yang kemarin kita dengar direncanakan bulan November. Jadi sekarang kita lagi fokus untuk persiapan atlet senior untuk ke Porkot, untuk ke seleksi Popmal bulan Maret nanti, khususan mungkin itu.
1: Tapi untuk ke depan ini seperti bulan Agustus kedengarnya mau keluar ya untuk ikut ke.
3: Ya, kita rencana memang mau ke Jawa Timur, ke Malang.
1: Iya.
3: Ada kejuaraan Pangdam Cup di sana, open turnamen. Memang kita lagi persiapan atlet untuk ke sana, khusus buat senior saja.
1: Iya.
3: Kita mungkin pakai ini untuk ke ajang tryout ke sana, untuk nanti ikut seleksi Porkot dan prapon ke depan.
1: Baik. Ya, terima kasih Bapak bertiga sudah memberikan banyak sekali hal yang untuk kita ketahui bersama ya. Dan mungkin terakhir statement apa yang mau disampaikan kepada kita untuk Pak Kadis, kepada para atlet dan para pelatih seperti apa?
0: Statement apa yang mau disampaikan kepada kita untuk Pak Kadis, kepada para atlet dan para pelatih seperti apa?
2: Ya, baik. Dari saya mungkin pertama saya harus mengapresiasi kerja-kerja teman-teman ya, para pelaku olahraga, khususnya teman-teman di taekwondo, para pelatih dan para manajer semuanya yang sudah memberikan hal yang terbaik ya bagi kota ini. Dan kami berharap kedepannya tidak berhenti sampai di situ saja ya, sama prestasinya, tapi lebih tingkatan. Dan tentunya kami menunggu kolaborasi berikutnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Icat. Kita ke Pak Hendy.

0: tentunya. Mohon maaf ya, saya tidak hadir ya. Maaf.
1: Pak Hengki, apa yang mau disampaikan?
2: Ya baik, harapan kami ke depannya taekwondo Maluku tetap selalu bersemangat, tetap maju dan bahu membahu dengan segala kapasitas yang ada,
1: ya.
2: Dengan dukungan moral dan spiritual yang matang, dan kemudian para pelatih maupun wasit diharapkan supaya tetap eksis,
1: ya.
2: Dan membawa nama Maluku ke depan dan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi demi memajukan Maluku, terutama Kota Ambon sebagai barometer yang saat ini di kota telah aktif anak-anak pada latihan semua. Jadi kami berharap semoga ini didukung dengan program-program pelatihan yang lebih memadai dan berkualitas.
1: Baik, terima kasih Pak Hengki. Kita ke Pak Simon, yang apa yang mau disampaikan untuk pemerintah?
3: Ya, terima kasih. Mungkin dari kami para pelatih, keberhasilan taekwondo Kota Ambon tidak terlepas dari dukungan moral dari pemerintah Kota Ambon.
1: Baik.
3: Itu saja.
1: Iya, terima kasih untuk Pak Kadispora, Pak Richard Lukai, ada Pak Manajer Taekwondo Kota Madia Ambon, Pak Hengki Pati Mukai, dan pelatih taekwondo Pak Simon Christian sudah berbagi untuk kita di sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang ada di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Terima kasih.
1: Ada di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: cek fakta Rosati RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan partisipasi dalam ajang Discover Nusantara 2026 sebagai bagian dari implementasi visi misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Jakarta Saiful Indrapata menjelaskan, keikutsertaan Maluku merupakan buah kerjasama sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dekranasda, Dinas Perindak, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Badan Penghubung serta Anjungan Maluku TMII. Menurutnya, keterlibatan aktif dalam ajang skala nasional ini ditunjukkan untuk memangkas disparitas pembangunan antar wilayah melalui pembukaan akses pasar baru. Sinergi lintas dinas menjadi kunci agar sektor investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif Maluku bergerak seirama. Ajang Discover Nusantara 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung selama 28 hari yang terbagi dalam 3 fase pameran. Lewat pameran panjang ini, Pemprov Maluku optimis mampu menarik minat investor serta membuka ruang kerjasama bisnis yang lebih luas bagi kemajuan daerah.
0: Sekian cek fakta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saya Susan menemani Anda di saat ini pendengar, dan kita sudah ada di menit 18 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Acara-acara berikutnya Anda akan bersama Dede hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Ya, pendengar Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Maluku sore ini di edisi hari ini, Saudara, Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami tetap eksis menemani Anda lewat acara-acara siaran kami di sepanjang hari ini, sejak pagi melintas siang hingga kami sudah ada di sore hari bersama Anda pendengar, pendengar di seluruh penjuru tanah air yang semuanya sudah ada dalam nuansa sore hari. Saya ucapkan selamat sore dan salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di hari ini. Semoga senantiasa baik-baik saja dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dimana saja Anda berada. Saya akan bersama Anda setelah tadi bersama rekan kami Susan yang sudah menemani Anda sejak siang hingga sore di pukul 17 lewat beberapa menit yang lalu. Kini kita lanjutkan lagi sisa waktu sore ini menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya akan lanjut sampai menuju ke pukul 24 di malam nanti. Ya, baik pendengar. Bersama frekuensi kami di 105,1 dan juga di frekuensi AM 720 kHz. Streaming audio kami dan di aplikasi RRI digital kami. Dengar di sesi acara kita Maluku sore ini dan di Mosaik Indonesia kami tampil dengan tema ekonomi digital sampai nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan ekonomi digital kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: bisa gila.
1: Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

Masa Indonesia sore hari ini dengan tema ekonomi digital menyapa Anda dengan informasi berikut pendengar. Ya, tentunya di era ekonomi digital atau era digitalisasi ini, ya mau tidak mau kita harus bersaing, ya kita harus berlomba-lomba untuk berpacu dengan apa yang kita miliki, kelebihan kita punya keterampilan, kita harus bersaing dengan orang lain, jangan sampai kita ketinggalan atau kita kalah, ya. Nah, pendengar, penguatan ekonomi kreatif khususnya perempuan itu harus ditingkatkan, ya. Dan kalau kita lihat sekarang juga ya, perempuan tidak mau kalah, betul ya, perkembangan yang terjadi ya. Ya, banyak pelaku-pelaku usaha UMKM sekarang ini malah maksudnya ya, para kaum perempuan, kaum ibu, remaja putri juga tidak mau ketinggalan. Dan itu memang harus wajib. Iya. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, ada punya keterampilan, didukung sedikit modal, ya coba-coba keberuntungan, siapa tahu sukses gitu ya. Ya, penguatan ekonomi kreatif perempuan berbasis kearifan lokal terus didorong melalui inovasi, ya. Dalam hal ini terkait dengan inovasi di kriya tekstil. Nah, kita coba tengok dulu inovasi kriya tekstil Sulaman asal Minangkabau dan Ekoprint. Program Inovasi Seni Nusantara atau PSN 2026 di mana mendorong komunitas kriya Mato Pinjai Kota Payakumbuh meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pemasaran melalui platform digital. Ya, karena mereka paham, mereka hafal betul era saat ini untuk memasarkan hasil produknya bukan saja dijual langsung ke pasar, tetapi memanfaatkan dan harus bermanuver lewat platform digital agar lebih cepat dikenal dan diketahui dan tentunya mengundang peminat atau juga konsumen untuk membeli, begitu ya pendengar ya. Nah, program tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Padang yang mana didukung dana hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di mana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam menghasilkan produk kriya yang memiliki nilai budaya, estetika dan juga ekonomi sekaligus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Nah, pendengar, Ketua Tim Pengabdian Puspaneli SPD MPD pada Kamis kemarin mengatakan salah satu fokus utama program adalah mengembangkan produk dengan memadukan karakter visual Sulaman Minangkabau dan teknik ekoprint. Di sini kami ingin menghadirkan inovasi yang tetap mempertahankan identitas budaya Minangkabau, tetapi memiliki tampilan yang lebih adaptif dengan perkembangan desain dan kebutuhan pasar. Selanjutnya dikatakan pengembangan produk tidak berhenti pada peningkatan keterampilan membuat kriya. Kriya tekstil tersebut, kami juga memberikan penguatan pada standarisasi dan optimalisasi produksi, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tapi juga dari sisi kualitas yang harus lebih konsisten. Nah, mendengar program yang bertajuk Scale Up Inovasi Kriya Tekstil Sulaman Minang Ekoprint melalui pemberdayaan ekonomi kreatif perempuan berbasis standarisasi dan optimalisasi produksi serta pemasaran berbasis platform digital di komunitas Mato Pinjai Kota Payakumbuh itu berlangsung pada 2 dan 3 Agustus lalu. Nah, pendengar, program pengabdian tersebut juga melibatkan mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga Universitas Negeri Padang. Keterlibatan para mahasiswa ini memberikan pengalaman langsung dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian pendampingan produksi, pengembangan inovasi kriya, serta pemasaran produk berbasis budaya lokal. Baik, kita ke SBM ITB Industrial Summit 2026 ya. Di mana pendengar dari rri.co.id Bandung, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung bersama Adam Smith Business School University of Glasgow menggelar SBM ITB Industrial Summit 2026 yang berlangsung di Ayana Mid Plaza Jakarta 19 dan 20 Agustus kemarin. Kegiatan ini adalah forum yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, regulator, pembuat kebijakan, profesional,
hingga generasi muda untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam perkembangan ekonomi dan industri Indonesia di era digitalisasi. Memasuki hari kedua kemarin, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam sesi paralel, diantaranya perkembangan startup dan kecerdasan buatan AI. Bisnis digital dan e-commerce, pariwisata berbasis pengalaman, hingga hilirisasi sektor mineral. Pada sesi bisnis ekosistem, co-founder Bukalapak M. Fajrin Rashid bersama praktisi dan akademisi membahas perubahan ekosistem startup di Indonesia. Perusahaan rintisan dinilai tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga harus memiliki model bisnis yang sehat, serta mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, perkembangan AI juga turut menjadi perhatian. Teknologi tersebut dinilai membuka peluang baru bagi dunia usaha, sekaligus mengubah kebutuhan talenta dan cara perusahaan mengembangkan bisnis. Indonesia juga didorong tidak hanya menjadi pasar teknologi, tapi mampu menciptakan inovasi yang menjawab berbagai persoalan dalam negeri. Sementara itu, ketika di sesi kreatif tourism, peserta membahas perkembangan pariwisata Indonesia agar memiliki nilai tambah. Pembahasan lainnya yang ada dalam kegiatan itu soal hilirisasi mineral, industri, dan akademisi, yang mana menyoroti pentingnya mendorong hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tapi berkembang menjadi produk bernilai tambah dengan dukungan teknologi dan juga inovasi. Nah, dengan Industrial Summit 2026, SBM ITB mendorong terbentuknya ruang dialog yang berkolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan ekonomi dan industri.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting, jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Ya baik, setelah teman Anda tadi di program Mosaik Indonesia dengan tema ekonomi digital, informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri sudah saya hadirkan atau saya sudah suguhkan ke ruang dengan Anda. Pukul 18 saat ini lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kembali saya menyapa Anda pendengar yang terus mendengarkan kami di saat ini di sela-sela suasana rileks, suasana santai, istirahat, ada juga aktivitas dan rutinitas Anda di sore hari ini. Saya menyapa Anda, selamat menjalankannya. Semoga sukses. Ya, mau menikmati suasana sore dengan berolahraga, ya cuaca sangat baik, sangat mendukung untuk aktivitas olahraga Anda ya. Walaupun kemarau panjang, tapi sore hari ini bersyukur ada mendung yang sedikit membalut ya, sehingga suasana sore ini menjadi adem ya. Selamat menjalankan ataupun melakukan aktivitas olahraga Anda. Sementara yang lagi sibuk-sibuk di aktivitas atau rutinitas yang lain juga, saya menyapa selamat ya menekuni aktivitas Anda. Semoga lancar, lebih cepat lebih baik, tapi harus teliti, harus jeli, jangan sampai salah ya. Kalau kerja terburu-buru ya, tidak jeli ataupun juga tidak konsen, tidak fokus, ya kalau salah nanti gagal lagi ya, mengulang lagi gitu. Apalagi yang lagi ketik-ketik, yang lagi nulis-nulis, kalau salah, waduh, harus mengulang lagi ya. Oke, baik. Pendengar, kita lanjut saja, dan saat ini saya bersama dengan Anda bersama di lembaran musik dan informasi sore. Saya sudah siapkan beberapa informasi dan saya akan hadirkan untuk Anda di sore ini, pendengar.

Ya, informasi saya turunkan dulu pendengar. Kali ini kita tengok ya, akibat kebakaran lahan hutan atau karhutla yang terjadi, dampaknya kepada aktivitas penerbangan. Nah, Kemenhub memantau terus dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan yang terjadi di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting menjaga keselamatan penerbangan. Kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama. Operator wajib melakukan penyesuaian apabila kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan. Demikian disampaikan Lukman ketika memberikan keterangan pers hari ini. Asap tebal yang mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada tanggal 16 Agustus, jarak pandang sekitar 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Kondisi jarak panjang pada tanggal 18 dan 19 juga turut mempengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla. Penumpang terdampak mendapat pengembalian dana penuh atau perubahan jadwal penerbangan gratis hingga 7 hari. Demikian katanya. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Tengah, dan Kalimantan Utara. Untuk mengantisipasi dampak asap karhutla di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan NAM Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan juga instansi terkait terus memperkuat pemantauan terhadap karhutla tersebut. Baik, mendengar dunia perguruan tinggi atau kampus ke depan perlu ekstra hati-hati. Karena saat ini KPK mulai merangsek ke area kampus melakukan OTT. Dan hal ini pun terjadi sebagai langkah di mana KPK melakukan OTT di seputaran kampus, dan dari OTT itu sekitar 9 orang diamankan termasuk sang rektor. Ya, ini berawal dari informasi yang disampaikan atau diberikan oleh masyarakat. KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, kali ini di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dalam operasi itu penyidik mengamankan sekitar 9 orang. Salah satu pihak yang diamankan adalah sang rektor berinisial AS dan pihak lainnya. Ya, benar, yang kami tangkap juga termasuk sang rektor. Demikian kata Setio. Namun ia belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan tangkap tangan itu. Ya, semuanya sekitar 9 orang, di dalamnya termasuk sang rektor. Berdasarkan informasi, KPK turut mengamankan wakil rektor dari kampus tersebut, kemudian staf kampus serta 2 orang dari pihak swasta. KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Informasi mengenai dugaan tindak pidana serta barang bukti yang diamankan juga masih belum disampaikan secara terperinci. Sebelum dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Jakarta, sejumlah pihak menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah pada Kamis. KPK juga memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang sudah diamankan dalam operasi tersebut. RRI.co.id juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK yang akan dipublikasikan terkait perkara dan perkembangan penanganannya. Apakah mereka yang ditahan tersebut termasuk rektor akan resmi sah menjadi tersangka dan mengenakan rompi orange ataukah tidak nanti?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
2: Dan berkat untuk musik dan informasi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda. Dan bertepatan itu, tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Pendengar, tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad SAW? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Baik, pendengar, dengan demikian tadi bagi pendengar bersaudara kaum muslim muslimat yang ada di kota Ambon dan sekitarnya, ketika kita sudah sama-sama jelang tadi saat datangnya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya di pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu, selepas kumandang azan maghrib, lagu-lagu Islami juga sudah kami persembahkan untuk Anda dan menemani kesiapan Anda untuk Anda yang mau bersiap-siap menuju ke masjid atau musola untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Kami berharap sholat maghrib yang Anda sudah jalankan dapat dilaksanakan dengan khusyuknya dan tentunya senantiasa amal sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama dengan Anda saat ini pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Kita segera melanjutkan kebersamaan kita pendengar di sesi Maluku malam ini. Saya kembali akan lanjutkan untuk temani Anda pendengar dengan acara-acara kami selanjutnya untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Untuk malam ini sudah bersama dengan Anda dan saat ini kita buka kembali di lembaran musik dan informasi. Kembali informasi-informasi saya hadirkan untuk Anda menemani Anda di awal malam ini, khususnya pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian timur yang lebih dulu menginjakan apa ya? Ya, menginjakan langkah kaki kehidupannya di nuansa malam hari untuk hari ini. Ya, baik. Mesti ada informasi saya hadirkan. Kalau ada nanti informasi yang ingin Anda bagi dari pendengar, silakan. Saya tetap menanti Anda di jalur telepon kami maupun WhatsApp untuk informasi-informasi yang akan Anda berikan.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 Pelajaran untuk Abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya, pendengar, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda di sesi musik dan informasi untuk saat ini. Kita hadirkan dulu informasi terkait dengan dampak dari karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ya, yang pertama pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan itu. Pengawasan dilakukan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada 11 hingga 15 Agustus kemarin. Pengawasan dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di sekitar konsesi perusahaan. Hasil pemeriksaan lapangan menemukan dua lokasi kebakaran dengan total luasan terdampak sekitar 457,85 hektar. Kebakaran pertama terjadi pada 27 hingga 29 Juli lalu yang berdampak terhadap 2,08 hektar lahan warga dan 1,77 hektar area PT Bintang Harapan Palma. Sementara itu, kebakaran kedua berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026 di area konsesi perusahaan. Lokasi itu berbatasan dengan konsesi PT Bumi Mekar Hijau dengan luasan terdampak sekitar 454 hektar. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan, kebakaran di dalam maupun di sekitar areal konsesi tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Pemerintah akan mendalami tanggung jawab korporasi dalam mencegah, menangani, dan mengendalikan kebakaran. Pemasangan pelang dan garis pengawas lingkungan hidup PPLH dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan. Menurut Rizal, pemasangan itu bertujuan menjaga lokasi dan memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara objektif. Atas kejadian itu, perusahaan telah dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata. Hasil pemeriksaan terbaru akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup juga menegaskan tiga instrumen hukum meliputi sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan gugatan perdata dapat diterapkan jika ditemukan pelanggaran secara berulang. Langkah itu dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan pengawas di lapangan. Sementara itu pendengar, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutlah di sejumlah wilayah. 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Selain penguatan Satgas Darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutlah melalui Satgas Udara, utamanya di 6 provinsi prioritas tersebut. Operasi udara meliputi patroli, operasi, modifikasi cuaca atau OMC, dan pemadaman melalui waterbombing. Pengarahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Sementara di Riau, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Sementara di Jambi, disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 2 helikopter waterbombing. Sumatera Selatan mendapat dukungan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 7 helikopter waterbombing. Adapun Kalimantan Selatan, 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, serta 3 helikopter waterbombing. Untuk Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 4 helikopter waterbombing. Dan Kalimantan Barat, 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing.

1745. 17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Rono Dipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi, suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Karena setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.

Baik, pendengar, untuk mesin dan informasi sudah tuntas tadi, dan saat ini sudah di menit ke-31 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Malam ini saya akan lanjutkan kembali untuk Anda. Dan acara kami selanjutnya yaitu di acara mimbar agama malam. Dan baiklah, untuk Jumat malam ini, paket acara mimbar agama malam yang akan kami hadirkan yaitu kepada pendengar umat Buddha di manapun Anda berada. Baik, kita buka acaranya dulu dan nanti di sesi ini akan ada dengar, ya, khususnya pendengar umat Buddha yang berbahagia akan mendengarkan sajian mimbar agama Buddha yang nanti akan diantarkan

Ya, yang akan diantarkan oleh Ibu Ria Anis Purwa Ningrum dengan judul Merdeka dalam Dhamma, mengisi kemerdekaan dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Baik, pendengar umat Buddha yang berbahagia, selamat malam. Saya menyapa Anda dan terimalah salam dari kami yang bertugas di Pro 1 RRI Ambon saat ini. Selamat malam dan Namo Buddhaya.

Namo Buddhaya. Para pendengar mimbar agama Buddha yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan mimbar agama Buddha. Salam kebajikan dan salam kemerdekaan untuk kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia, setiap bulan Agustus, bangsa Indonesia mengenang sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata, ada keberanian, dan ada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Karena itu, memperingati kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera merah putih, mengikuti upacara, atau mengadakan berbagai perlombaan. Kita juga perlu bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Sebagai umat Buddha, kita dapat melihat kemerdekaan melalui perspektif Dhamma. Karena itu, tema renungan kita hari ini adalah Merdeka dalam Dhamma, mengisi kemerdekaan dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, kemerdekaan berarti terbebas dari penjajahan. Dengan kemerdekaan, kita dapat belajar, bekerja, beribadah, berkarya, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Namun kemerdekaan juga mengandung tanggung jawab. Kita tidak boleh berpikir, saya merdeka berarti saya bebas melakukan apa saja. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Kalau kebebasan digunakan untuk menyakiti orang lain, menyebarkan kebencian, melakukan korupsi, menipu, atau merusak lingkungan, maka kebebasan tersebut justru menimbulkan penderitaan. Dalam Dhamma, kita diajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Karena itu, kemerdekaan hendaknya digunakan untuk melakukan kebajikan. Kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saudara-saudara, ada satu ajaran Buddha yang sangat tepat untuk kita renungkan dalam momentum kemerdekaan. Dalam Dhammapada Syair 183, Buddha mengajarkan, tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri, inilah ajaran para Buddha. Ajaran ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Pertama, tidak melakukan kejahatan. Kedua, mengembangkan kebajikan. Ketiga, menyucikan pikiran. Jika ketiga hal tersebut kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya
kita telah ikut membangun bangsa. Karena pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan gedung, jalan, teknologi, dan ekonomi. Bangsa juga membutuhkan manusia yang jujur, bertanggung jawab, penuh kasih, dan memiliki moral.

Ketika berbicara tentang kemerdekaan, biasanya kita membayangkan terbebas dari penjajahan bangsa lain. Namun, Dhamma mengajak kita melihat lebih dalam. Ada bentuk penjajahan yang tidak terlihat. Kita dapat menjadi budak dari kemarahan, budak dari keserakahan, budak dari iri hati, budak dari kesombongan, budak dari kebencian. Misalnya, ketika seseorang dihina sedikit saja, ia langsung marah. Ketika melihat orang lain berhasil, ia merasa iri. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia kecewa dan menyalahkan orang lain. Secara lahiriah, ia bebas, tetapi batinnya belum bebas. Karena itu, kemerdekaan sejati juga berarti membebaskan diri dari kekotoran batin. Kita belajar mengendalikan kemarahan. Kita belajar mengurangi keserakahan. Kita belajar melepaskan iri hati. Kita belajar mengembangkan cinta kasih. Inilah salah satu bentuk kemerdekaan dalam Dhamma. Seringkali kita berharap orang lain berubah. Kita berkata, semoga pemerintah lebih baik, semoga masyarakat lebih tertib, semoga orang lain tidak korupsi, semoga orang lain tidak membuang sampah sembarangan, semoga masyarakat lebih toleran. Semua harapan tersebut baik. Tetapi Dhamma mengajak kita bertanya, apa yang sudah saya lakukan? Jika ingin Indonesia jujur, mari kita mulai dengan menjadi pribadi yang jujur. Jika ingin Indonesia bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Jika ingin Indonesia damai, kita sendiri jangan memulai pertengkaran. Jika ingin Indonesia rukun, belajarlah menghargai perbedaan. Jika ingin Indonesia maju, belajarlah dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, mengisi kemerdekaan sebenarnya dapat dimulai dari tindakan yang sangat sederhana. Saudara-saudara yang berbahagia, Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama. Tetapi kita memiliki satu rumah bersama, yaitu Indonesia. Sebagai umat Buddha, kita mengenal ajaran metta, yaitu cinta kasih. Cinta kasih berarti mengembangkan niat baik kepada semua makhluk. Karena itu, umat Buddha memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kerukunan. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci. Perbedaan seharusnya menjadi kesempatan untuk belajar memahami. Kita boleh berbeda agama,
tetapi tetap saling menghormati. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap menjaga persatuan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan.

Saudara-saudara yang berbahagia, bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang disebut gotong royong. Dalam Dhamma, semangat membantu sesama merupakan bentuk nyata dari kebajikan. Ketika tetangga mengalami kesulitan, kita membantu. Ketika terjadi bencana, kita berdana. Ketika lingkungan kotor, kita ikut membersihkan. Ketika ada kegiatan sosial, kita ikut berpartisipasi. Kita tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk berbuat baik. Kita tidak harus menjadi pejabat untuk memberikan manfaat. Kita dapat memulai dari hal kecil, senyuman, sapaan, bantuan, makanan, tenaga, ataupun waktu. Semua dapat menjadi bentuk kebajikan apabila dilakukan dengan niat yang baik. Pendengar yang berbahagia, khususnya kepada generasi muda Indonesia, saya ingin menyampaikan pesan. Kemerdekaan yang kalian nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan generasi sebelumnya. Maka jangan sia-siakan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Hormati orang tua dan guru. Gunakan teknologi dengan bijaksana. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci. Bangun persahabatan, kembangkan keterampilan, dan yang paling penting, bangun karakter. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan orang pintar. Bangsa membutuhkan orang pintar yang memiliki moral. Kita membutuhkan generasi yang memiliki ilmu sekaligus kebijaksanaan, memiliki keberanian sekaligus cinta kasih, dan memiliki kemampuan sekaligus tanggung jawab. Pendengar yang berbahagia, ada sebuah ajaran Buddha yang sangat terkenal dalam Dhammapada Syair 5. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan tidak adanya kebencian. Inilah hukum yang abadi. Pesan ini sangat penting bagi kehidupan bangsa. Ketika terjadi perbedaan, jangan langsung membenci. Ketika ada kesalahpahaman, mari kita klarifikasi. Ketika terjadi konflik, mari mencari jalan damai. Ketika berbeda agama, mari saling menghormati. Ketika berbeda pilihan, mari tetap menjaga persaudaraan. Kita boleh berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan menghancurkan persatuan. Sekarang marilah kita sejenak merenung. Tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya sudah merdeka dari kebencian? Apakah saya sudah merdeka dari keserakahan? Apakah saya sudah merdeka dari iri hati? Apakah saya sudah merdeka dari kebiasaan berbohong?

Apakah saya sudah merdeka dari ego dan kesombongan? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah keberadaan saya sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Tidak perlu menunggu menjadi orang yang besar ataupun terkenal. Mulailah dari diri sendiri. Satu kebaikan setiap hari, satu ucapan yang lembut, satu tindakan jujur, satu bantuan kepada sesama, satu tindakan menjaga lingkungan, satu tindakan yang mencegah konflik. Jika setiap orang melakukan kebaikan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita membuat 3 komitmen sederhana. Pertama, menjaga pikiran. Saya akan berusaha tidak membiarkan kebencian menguasai pikiran saya. Saya akan melatih kesadaran dan kebijaksanaan. Komitmen kedua, menjaga ucapan. Saya akan berhati-hati dalam berbicara. Saya tidak akan menyebarkan fitnah dan berita yang belum jelas. Saya akan menggunakan kata-kata untuk membangun persaudaraan. Komitmen yang ketiga, menjaga perbuatan. Saya akan berusaha hidup jujur, tidak menyakiti, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak saya, menolong ketika mampu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 3 komitmen sederhana ini adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan dengan damai.

Dengar mimbar agama Buddha yang berbahagia. Kemerdekaan Indonesia adalah warisan yang sangat berharga. Namun, kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang. Kemerdekaan harus diisi. Diisi dengan kejujuran, diisi dengan kerja keras, diisi dengan persatuan, diisi dengan cinta kasih, diisi dengan kepedulian, dan diisi dengan kebijaksanaan. Marilah kita mengenang jasa para pahlawan bukan hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi melalui perbuatan baik kita sehari-hari. Jika ingin Indonesia damai, jadilah manusia yang damai. Jika ingin Indonesia jujur, jadilah manusia yang jujur. Jika ingin Indonesia rukun, jadilah manusia yang menghargai perbedaan. Jika ingin Indonesia maju, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan jika ingin Indonesia penuh cinta kasih, tumbuhkanlah metta di dalam diri kita. Marilah kita menjadi manusia yang merdeka dari kebencian, merdeka dari keserakahan, merdeka dari kebodohan batin, dan merdeka untuk berbuat baik. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju dan damai. Semoga masyarakat Indonesia semakin rukun. Semoga keberagaman menjadi kekuatan. Semoga generasi muda tumbuh menjadi generasi yang bijaksana, berkarakter, dan penuh cinta. Semoga para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara memperoleh kebahagiaan dan kedamaian sesuai dengan karma baik yang telah mereka lakukan. Sebagai penutup, marilah kita mengembangkan pikiran cinta kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka untuk berbuat baik. Merdeka untuk menjaga persatuan. Merdeka untuk menebarkan cinta kasih. Merdeka dalam Dharma. Namo Buddhaya.

Ya, Pak Saudara pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikian tadi kami sudah temani Anda di acara Mimbar Agama Buddha untuk malam ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sekali lagi kami menyapa selamat malam dan salam kebajikan, Namo Buddhaya. Program Satu Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan program acara kami berikutnya, yaitu Sandiwara Radio atau Drama Radio. Malam ini kami akan persembahkan Drama Radio dari rekan-rekan kami di RRI Pontianak. Mereka akan tampil dengan drama mereka berjudul Tabungan Hari Esok.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, emak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Selepas tadi drama radio yang kami hadirkan untuk Anda, Anda juga sedang menikmati beberapa suguhan lagu atau musik yang sudah dipersembahkan untuk Anda. Beberapa pesan juga tadi sudah dihadirkan untuk Anda pendengar. Ya, masih dalam nuansa malam, perjalanan kita di saat ini sudah memasuki pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Saya mau kasih ucapan selamat malam plus selamat menikmati suasana makan malam Anda dulu bersama keluarga dan orang-orang terkasih Anda di mana saja. Baik saat ini sementara menikmati makan malam di rumah atau mungkin lagi memilih suatu tempat warung atau resto atau kedai atau di tempat makan favorit Anda. Ya, selamat saja dan sambil terus menikmati sajian-sajian acara siaran kami, hiburan informasi yang kami hadirkan di sesi-sesi acara kami untuk Anda. Yang di wilayah Indonesia Tengah yang sudah memasuki malam hari, saya juga ucapkan selamat malam hari. Selamat malam ya. Maksudnya selamat malam. Dan di wilayah Indonesia Barat yang nantinya juga akan memasuki pukul 19, saya juga ucapkan selamat jelang suasana malam Anda. Apa yang akan menjadi rencana atau apa yang akan Anda lakukan mengisi suasana malam Anda di Jumat malam ini? Ya, baik, saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, kita lanjut saja. Sudah di menit ke-36 saat ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di nuansa Maluku malam ini kita lanjut terus. Dan untuk teman-teman paduan suara sektor pison yang malam ini sementara lagi fokus untuk latihan seriusnya ya, untuk Kakak Vivi ya bersama teman-teman, juga untuk Hendra, kemudian juga untuk Eva, untuk Peter, kemudian juga untuk siapa lagi, untuk Kona Heli, untuk Kona Yona, semua-semuanya ya tanpa terkecuali ya, Mama Yul. Semoga lancar ya latihannya ya, yang mantap dong latihannya biar hasilnya juga pasti ya memuaskan gitu ya. Bunda Yos juga selamat malam di Kopertis, terima kasih untuk ucapan selamat malam dan selamat bertugas untuk saya saat ini. Dan salam kembali untuk keluarga, untuk Uti, untuk Nyongli, apa kabar? Sudah belajar malam belum? Ya, oke, jangan lupa ya, belajar barang 1 jam udah cukup ya, dengan buku-buku pelajarannya. Setelah itu istirahat, tidur, besok sekolah atau libur ya besok? Iya, kalau besok sekolah bangun tempo, jangan sampai terlambat ya. Jika untuk kakak Yaya di Batu Meja, untuk adik Yohan, selamat malam, selamat belajar. Dan semoga tetap semangat ya untuk belajar menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Kemudian juga untuk kakak Bace dan keluarga yang mungkin lagi ada di Wasu atau lagi di tempat tugas, selamat malam. Kemudian juga yang ada di Serang bagian barat, ada Bung Freddy Rina, dan juga untuk Konovin Rina yang ada di Piru maupun juga yang ada di Loki ya. Oke, salam hormat selalu juga untuk yang ada di WSAM, WSBB dan sekitarnya, di Kamal, Bung Semi, di Rumah Kai juga, untuk Kona Mei, salam sehat selalu. Oke, untuk keluarga Nanusela di WSAM, keluarga besar Teteh Huga juga semuanya, saya menyapa dari sini, salam sehat-sehat selalu ya. Dan untuk Kona Jen yang siap bertolak menuju ke Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, semoga dalam perjalanannya senantiasa mulus, lancar, tiba dengan selamat sampai di tujuan nanti. Baik, dilanjutkan kembali mendengar nanti di tepat pukul 21 atau di jam 9 malam, kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya juga masih punya informasi untuk Anda.

Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Ya, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar menemani suasana malam Anda. Kali ini saya update lagi informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi. Di mana karhutla yang terjadi, lonjakan titik api hingga kemarahan warga yang tercekik kabut asap seumur hidup. Ya, pendengar, karhutla di hampir semua provinsi di Pulau Kalimantan mengalami lonjakan jumlah titik api yang mengakibatkan pulau itu dikepung kabut asap di beberapa wilayah hari ini. Sementara tim pemadam di lapangan masih kesulitan dalam memadamkan api yang kerap muncul kembali setelah dipadamkan. Beredar di media sosial, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjadi sorotan lantaran seorang ibu, sebut saja Riri Jayanti, membagikan foto kedua anaknya yang akan berangkat ke sekolah tetapi dikelilingi kabut asap pekat. Kemudian di dekat rumah si Riri, Abdul Holik mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat api membakar peternakan ayamnya. Istrinya yang sedang hamil kini mengalami gangguan pernapasan karena terpapar udara kotor hasil dari karhutla tersebut. Masih dari Banjarbaru, diinformasikan juga seorang pemuda yang sedang menyelesaikan skripsinya, yaitu Doni Restu, seumur hidupnya selalu berhadapan dengan kabut asap yang dia katakan beraroma apek seperti asap ketika orang bakar sampah. Kabut asap juga dikabarkan masih menjangkau Pontianak, Kalimantan Barat hingga ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pendengar. Sementara di lapangan petugas masih mengalami kesulitan memadamkan api, terutama di atas lahan gambut. Di tengah proses yang sangat melelahkan bertahun-tahun itu, mereka bilang kami tidak punya kuasa untuk mengeluh, katanya. Di 19 Agustus kemarin, seorang ibu rumah tangga di landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengunggah foto dan video kedua anaknya yang akan berangkat ke sekolah ditelan kabut asap. Setelah seharinya, barulah ada kebijakan masuk sekolah lebih siang pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah jika kabut asap tebal pada pagi hari. Ia mengaku wilayah tempat tinggalnya hampir tidak pernah turun hujan dalam 3 bulan terakhir ini. Meskipun sudah memakai masker dalam kegiatan sehari-hari, Riri sekeluarga mengalami batuk akibat kotornya udara yang dihirup setiap hari. Sementara sang ibu rumah tangga ini juga merekam kabut asap dampak kebakaran hutan di Kalimantan Selatan. Dari video itu, tampak jalanan di lingkungan pemukiman diselimuti kabut asap dengan jarak pandang yang terbatas. Ya, hanya antara 25 hingga 50 meter saja jarak pandang. Setelah itu, gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Meski setiap hari ia dan keluarga terdampak kabut asap setiap musim kemarau karena ada kebakaran lahan, yang mengaku api paling dekat pemukiman baru di tahun 2026 ini. Ya, sebelumnya kebakaran hutan di tahun-tahun sebelumnya api jaraknya jauh dari pemukiman warga. Tetapi untuk 2026 kali ini api sudah sangat dekat di pemukiman. Di 2026 ini, ia mengaku tidak pernah mendengar informasi peringatan dini tentang adanya kebakaran hutan dan lahan dari BMKG. Entah saya yang ketinggalan info ataukah bagaimana, tetapi kalau dari warga dan tim pemadam kompleks khususnya perumahan, setiap kemarau sudah selalu siaga. Rumahnya sendiri berdekatan dengan lahan gambut yang saban tahun tetap terbakar. Dikatakan setiap kemarau, kesegaran itu sudah otomatis hadir di lingkungan tempat tinggalnya. Di ranah pendidikan sendiri, kabut asap membuat pemerintah menyesuaikan jam masuk sekolah. Dinas Pendidikan atau Disdik Banjarbaru membuat surat edaran kepada satuan pendidikan tingkat kota seperti PAUD hingga TK, SD, SMP agar waktu pembelajaran diundur beberapa jam ke depan. Di lokasi lain seperti Banjarbaru,

menghidupkan lampu kabut mobilnya agar pandangannya lebih jelas. Bahkan di beberapa titik saya harus membunyikan klakson beberapa detik lamanya karena jarak pandang benar-benar sangat terbatas dalam hitungan 10 meter atau 20 meter saja. Itu juga untuk menandakan kalau ada kendaraan yang melintas. Ia mengaku mobilnya tidak bisa melaju melebihi kecepatan 25 hingga 30 km per jam di sejumlah titik yang paling dekat kabut asapnya. Ia pun menambahkan di belakangan ini daerah tempat tinggalnya mengalami pemadaman listrik bergilir dan kekurangan pasokan air bersih dari PDAM. Korelasinya secara langsung dengan kebakaran hutan dan lahan, menurut Doni, tidak ada. Namun, krisis di daerah ini dijamin makin berlapis saja. Seringkali krisis yang dihadapi setiap tahunnya itu memantik pertanyaan. Mengapa pemerintah tidak berpikir supaya karhutla tidak terulang lagi? Kenapa tidak melakukan langkah preventif sejak awal? Kenapa harus menunggu setiap tahun terjadi kebakaran dulu, baru sibuk untuk melakukan tindakan-tindakan? Ya, ia pun mengatakan bahwa pemerintah ternyata tidak cerdas. Dinas-dinas yang punya kepentingan atau yang berkaitan dengan masalah ini juga seakan-akan tidak punya ide-ide cemerlang. Hanya menunggu kebakaran dan baru melakukan aksi. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Harun Arasyid, dalam beberapa hari terakhir terdapat 960 hektar lahan yang terbakar, termasuk adanya titik api baru, terutama di landasan Ulin Selatan, landasan Ulin Tengah, dan landasan Ulin Timur. Daerah itu merupakan lahan gambut, sehingga dari kebakaran itu menimbulkan kepulan asap yang sangat tebal. Indeks polusi udara dalam dua hari ini berkisar antara 170 per meter kubik sampai dengan terparah 480. Kategorinya memang sangat-sangat tidak layak atau sangat-sangat tidak sehat. Demikian kata Harun ketika diwawancarai oleh salah satu media. Dikatakan daerah Banjarbaru didominasi lahan gambut dengan vegetasi seperti tanaman pakis yang mulai terbakar. Maka jika terjadi kebakaran tidak bisa dipadamkan seperti di lahan biasa.

Ya, pendengar kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi dalam warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: LPP, BLI, PNM, tapi itu kan ada klaim uang belum merata. Saya gimana melihat PNM bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat kur yang ada di BLI maupun PNM. Ini ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum, ya. Ini benar-benar menjadi keadaan bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahri Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas lahan sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dan bekerja.
12: Kendara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jaya Wijaya. lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum mengikuti itu. Pertama, negara ini negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena kami harapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sedang berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap

0: dan berwawasan lingkungan.
1: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
0: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
3: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
4: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
3: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
5: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Yang mereka bisa tampil selalu paut yang bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
3: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar demikian tadi kita sudah simak berbagai informasi yang hadir dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, akan lanjut ke kebersamaan kita di perjalanan edisi siar hari ini dan khususnya di malam ini. Jumat di 21 Agustus 2026. Sementara sudah di menit ke-44. Saat ini dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya masih ada di sini untuk temani Anda pendengar sampai nanti menuju ke pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Acara kami masih ada untuk Anda lagi. Masih ada Ruang Rindu. Setelah ini saya gelar untuk Anda Ruang Rindu. Seperti biasa untuk Anda pecinta acara Ruang Rindu yang mau bergabung, siap-siap saja. Yang mau berpartisipasi, yang mau ambil bagian di acara Ruang Rindu malam ini, saya siap untuk merespon Anda nanti ketika acara ini saya gelar atau saya buka. Dan sampai nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, acara kami akan berakhir dengan sajian hiburan lepas untuk Anda pendengar. Ya, selamat malam, saya menyapa pendengar semuanya. Salam semangat saja, salam sehat selalu. Mudah-mudahan malam ini sampai dengan saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di mana saja Anda berada, tiba saatnya untuk kita segera temani Anda di acara kami selanjutnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan untuk malam ini kita nanti akan hadir tema lagu yang kami hadirkan malam ini, yaitu lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat sepanjang tahun 90-an, 2000-an. Sekali lagi, tema lagu yaitu lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat 90-an, 2000-an. Nah, pendengar, tunggu apa lagi? Layan telepon sudah tersedia. Tinggal Anda telepon kemari di 3834921. Sekali lagi di 3834921 dan melalui WhatsApp di 081356245886. Ya, sepasti untuk WhatsApp Anda bisa manfaatkan di situ, bisa mengirimkan pesan requestan Anda, teks, pesan teks maupun juga pesan suara, atau juga bisa telepon langsung melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Baik pendengar, salam bahagia untuk Anda di malam ini dan di Ruang Rindu saya segera hadirkan untuk Anda. Salam dulu untuk adik terkasih, adik Lorin Loce Latu Papua, ya, untuk adik Lorin Loce di malam ini saya menyapa Anda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Oke, baik.

Kita di program Ruang Rindu malam ini spesial dengan lagu-lagu mancanegara 90-an 2000-an. Saya sudah buka kesempatan untuk Anda untuk ikutan di acara Ruang Rindu kesempatan malam ini. Ya, tadi sudah diperdengarkan beberapa lagu barat, beberapa lagu mancanegara yang asik untuk kita dengar. Camila Cabello, terus ada Aviva, terus ada Novecento, dan juga ada Nick Carter. Oke, silakan. Line telepon sudah saya buka untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Dan juga melalui layanan WhatsApp, pesan teks, pesan suara, maupun juga telepon langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk acara ini kita sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, selamat malam untuk seluruh pecinta acara Ruang Rindu di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Salam kompak untuk semua dan ya. Saudara pendengar yang bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, saya langsung terima saja. Halo Ruang Rindu malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori. Bagus, selamat malam Kakak Dede.
0: Selamat malam Kak Haryati.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kak Dede apa Kak?
0: Kabar ya, kabar baik hari ini, sangat baik hari ini.
1: Oh, mantap.
0: Iya.
1: Mantap kalau begitu.
0: Iya, mantap lah. Oke. Okay.
1: Kakak Dede ini lagu-lagu tahun berapa Kak?
0: Kita dengan lagu-lagu barat mulai dari tahun 90-an sampai dengan sepanjang tahun 2000-an sampai dengan saat ini, ya.
1: Oh, sampai dengan yang baru ya Kakak Dede?
0: Iya, dari tahun 90-an sampai dengan hari ini, tahun
1: oh,
0: ini.
1: Oh,
0: oke. Okay.
1: Kalau begitu kita mau request lagu
0: apa
1: yang
0: itu?
1: Apa? Kita lupa lagi itu penyanyi. Dan judul lagunya
0: apa itu?
1: Apa ya? Kenapa kita jadi lupa?
0: Kok bisa lupa?
1: Yang lagunya apa ya? Penyanyinya lagi sudah lupa.
0: Iya, tapi tahu lagunya tidak?
1: Begitu kalau saya edit bisa?
0: Coba, coba dinyanyikan di ini.
1: Aduh, tak bisa bahasa Inggris, nanti bagaimana? Oh, die with a smile.
0: Oh, die with a smile. Okay, die with a smile, ya. Yeah. Bruno Mars dan Lady Gaga, ya.
1: Ah, Lady Gaga, ya betul.
0: Iya, Lady Gaga. Jadi Gaga dan Bruno Mars, oke. Okay.
1: Oh iya, sudah lupa. Oke, salam-salam ya.
0: Ya.
1: Selamat ke Dede, ya. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya, baik.
1: Selamat ke Dede, si keluarga yang ada di rumah, kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Lanjut, salam juga buat temannya Kakak Dede itu yang siapa namanya?
0: Siapa namanya?
1: Yang biasa di situ, yang dokter siapa tuh?
0: Oh, dokter Aldo.
1: Oh iya, buat dokter Aldo juga. Selamat keluarga. Lupa Kakak Dede, selama masuk lagi jadi lupa. Baru mau salam juga ada Kakak Rere di Paso. Apa kabar Kakak Rere? Salam sehat. Kakak Eva juga di Talas. Salam sehat keluarga. Ada kakak cantik, manis, baik hati, kakak Ellen yang ada di Malalaya. Kalau ada monitor diundang gabung, salam sehat bersama keluarga. Ada juga kakak Yaya, apa kabar kakak Yaya, salam sehat. Ada Nyong Fadil juga, ada Bung Dedim, semuanya salam sehat. Ada Pak Nasrun juga yang ada di Pargi Motong, ada Pak Andi Distira juga. Ada Bunda Poppy juga, salam sehat keluarga. Ada Ti Linda juga yang ada di Bogor, ada Ti Guria juga, semuanya salam sehat. Ada Nyong Erik juga, salam sehat si keluarga. Ada apa lagi ya? Semua saja yang mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 Ambon, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Kakak Dede yang ganteng dan baik hati, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih. Baik.
1: Dankie, dadu.
0: Dankie.

Terima kasih untuk Bunda Haryati. Bunda Haryati dari Bunda Ken Manado. Ya, selanjutnya saya tunggu lagi Anda di line telepon 3834921. Iya, benar sekali. Malam Om Dede, Om Dede lagi siaran ya. Iya, benar, lagi siaran nih, ya. Selamat siarannya malam ini Om Dede ya, dari ya. Dari Vania di Larat ya. Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Gabung dong ya dari Larat, coba telepon bunyikan suaranya. Biar kita cerita-cerita, Katong bicara-bicara sedikit ya. Katong tanya-tanya, Katong tukel sedikit di udara dulu dengan orang Larat. Lagu yang sudah tersedia ada Die with a Smile, Lady Gaga dan Bruno Mars. Ditunggu lagi di 3834921 dan juga di nomor WhatsApp 0853 4458 0458.

Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu seluruhnya lagu-lagu barat atau lagu-lagu mancanegara sepanjang tahun 90-an sampai tahun 2000-an hingga tahun ini ya, 2026. Ya, 90, 91, 92 seterusnya, 2000, 2001, 2002 seterusnya sampai 2026. Banyak tuh ya, range waktunya panjang, lebar tuh ya. Banyak ya lagu-lagu sepanjang tahun itu. Ribuan lagu ya. Masa dari ribuan lagu tersebut gak ada satu yang diingat di benak Anda? Atau tidak ada yang satu yang difavoritkan Anda? Ya gak mungkin lah ya. Tidak mungkin, oh tak mungkin, tak mungkin. Itunya lagu siapa? Lagu siapa dulu itu lagu itu ya. Selamat malam juga untuk ke Bunda Yos. Saya sudah mengirimkan pesan suaranya. Saya lihat sini ya, pesannya udah masuk nih ya Bunda Yos ya, pesan suaranya. Oke. Juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo juga sudah mengirimkan pesannya. Oke. Ya, Fania alias biasanya kita dulu paling akrab, dipanggil Binkel ya, untuk Binkel di Larat. Binkel di Larat katanya, oh, okay, sudah lama baru dengar suaranya untuk Om Dede yang lagi tugas. Ah masa, bilang aja kalau udah bosan dengar suaranya Om Dede. Jangan bilang sudah lama baru dengar suara, tapi bilang aja udah bosan dengar suaranya Om Dede di udara, iya kan? Oke, untuk Binkel di Larat, untuk mamanya Ave ya, ya alias mamanya Ave. Ya, Papa Rian baik-baik ya, sehat-sehat ya. Salam, Mama Rice juga baik-baik ya. Ya, salam hormat saja, shalom buat semua di sana, salve. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kalau mau request lagu dari Larat silakan, mau kirim ucapan juga silakan ya. Iya, ditunggu. Ada lagi di 3834921, 3834921 saya tunggu dulu. Bunda Wiga di Wonosobo, saya baca dulu ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Teis Lik. Iya, salam dulu dari Bunda Wiga di Wonosobo untuk Bunda Yos Balubun di Karang Panjang Ambon, Bapak Devi di Saparua, Bang Fabio di Suli, Kakak Rere di Paso Tengah, kemudian juga yang lain-lainnya yang Bunda Wiga belum ingat namanya satu per satu ya. Dan semua-semua yang masih dengarkan Pro 1 dimanapun berada, selamat malam, selamat istirahat sambil dengerin Pro 1, diberkati selalu. Untuk ke Fiona di Kupang, Vio gimana kabar? Fiona jauh ya dari Labuan Bajo ya, daerah gempa. Iya, untuk Fiona di Kupang kalau lagi dengar, ya mungkin bisa berkomunikasi dengan kita malam ini dulu. Juga untuk ke Bung Krispati ya, yang ada di Flores, di ND sana ya. Kalau pendengar-pendengar kita di NTT, di Kupang dan sekitarnya ya, ND, Flores, dan di lain-lain tempat semuanya ya, kalau lagi dengar, kalau lagi memantau siaran Pro 1 Ambon, kalau boleh ya bergabung dulu, siapa tahu saya juga bisa sedikit curhat-curhat, cerita-cerita dengan Anda ya. Oke. Saya ingatkan malam ini kita punya lagu-lagunya lagu-lagu barat ya. Oke, seluruhnya lagu-lagu mancanegara, lagu barat. Untuk lagu Indonesianya nanti iya kita pending dulu. Lagunya lagu-lagu mancanegara ya. 90-an sampai tahun, sepanjang tahun 2000-an sampai 2026 saat ini ya. Ya, Bunda Wiga tadi lagunya itu dari Russell Heath, Do You Miss Me Too. Oke ya, lagu yang di request ada dari Russell Heath dengan Do You Miss Me Too. Bunda Ellen di Malala yang apa kabar? Ya, biasanya kalau Bunda Ellen dan siapa tadi? Kakak Haryati ini biasanya kalau masuk itu saling bergandeng tangan ya. Kalau Ellennya masuk, Haryatinya masuk.
Ya, kalau hari hatinya sudah masuk, Ellennya juga harus masuk. Ya, Bunda Ellen, ayo gabung. Ya, juga untuk Bunda Els juga yang ada di Manado, apa kabar? Saya juga sudah lama tidak dengar suaranya. Ya, iya, tidak bosan dengar namanya, tidak bosan bilang namanya. Ya, tapi masih tetap ingat. Ya, hanya saja yang di sana yang lupa-lupa ingat sama saya. Oke, dua lagu saya akan mainkan. Satu dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile, dan nanti disusul Russell Heath dengan Do You Miss Me Too. Saya akan kembali lagi, masih di Ruang Rindu untuk Anda.

Tahukah Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara 90-an 2000-an. 3834921 kembali berdering. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ruang Rindu malam.
1: Halo Ruang Rindu malam.
0: Selamat malam. Dari mana?
1: Selamat malam.
0: Iya, ini sudah malam.
1: Iya, kita belum siang.
0: Sudah malam, waktunya untuk tidur.
1: Ya. Bintang dulu dong, baru tidur.
0: Iya.
1: Ngantuk.
0: Cerita-cerita dulu ya, baru tidur ya.
1: Iya dong.
0: Kalau gitu asik lah. Cerita apa ya?
1: Apa saja.
0: Cerita-cerita apa ya?
1: Tentang apa ya?
0: Cerita-cerita apa ya? Kalau dulu-dulu orang tua kalau mau tidur malam-malam cerita sama kita apa cerita itu? Cerita Tete Jaganti sama Nenek Jaganti.
1: Cerita Batu Badaung.
0: Cerita Batu Badaung. Atau cerita Nenek Luhu. Atau cerita apa lagi?
1: Itu ceritaku. Ah? Cerita itu tentang kita berdua.
0: Oh, kita berdua.
1: Karena Pak Eka Dedy, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat, aman.
1: Kenapa juga tunggu-tunggu telepon, telepon.
0: Tunggu-tunggu telepon. Nomor yang beta hubungi akan nomor yang beta hubungi gini. Yang nomor beta hubungi akan bilang begini. Nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Sungguh. Beta telepon berapa kali? Nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Berhubungan ya.
1: Jaringan kali.
0: Aduh, kok masa jaringan setiap hari dihubungi jaringan bilang begitu.
1: Iya, apa namanya? Susah. Dapat telepon ke Ambon juga susah.
0: Kenapa?
1: Kita telepon ke Ambon juga susah.
0: Telepon ke Ambon juga susah.
1: Iya.
0: Jangan sampai kakak sudah ganti nomor kak?
1: Belum.
0: Masih seperti yang dulu.
1: Iya.
0: Ah masa.
1: Iya.
0: yang mana yang angka 0 di belakang ya?
1: Iya.
0: Yang 70 ya?
1: Iya.
0: Kok dihubungi tidak direspon?
1: Masa sih?
0: Sudah kalau gitu nanti setelah ini nanti saya hubungi ya. Saya hubungi dari nomor telepon studio ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terjadi.
0: Ya.
1: Kita minta ke Andi ke nomor telepon dia yang kasih tau.
0: Andi.
1: Kata nanti Yudhistira katanya nanti mau ikan asin.
0: Oh ya sudah. Oh nanti kalau begitu nanti setelah ini baru kita ini. Oke sudah.
1: Jadi pulang.
0: Besok kembali.
1: Lalu.
0: Ya ampun.
1: Tanggal 15.
0: Terlambat sudah.
1: Kita kembali.
0: Iya. Ini lagu bilang terlambat sudah.
1: Lalu
0: kau pulang kembali.
1: Ada.
0: Iya. Katanya begini sudah ikan asin dari Abang Andi.
1: Iya. Lagian juga kita ingin ketemu dengan Bang Andi.
0: Iya.
1: Sudah ada di Bang Andi di kota lagi.
0: Iya sudah di Lampung baru.
1: Menyesal aku.
0: Itu lagi.
1: Ini nomor tidak ada. Mm-hmm.
0: Tapi masih ada cara. Kakak masuk di RRI di Pro 1 atau di mana lalu teriak, Bang Andi, beta lagi di Lampung nih. Sherlock dong, Sherlock.
1: Tapi masuk-masuk, tapi tadinya tidak pernah ketemu.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Katanya Kak Dede tidak jam 5 pagi.
0: Iya, Kak Dede sementara lagi dikurangi jam udaranya. Iya.
1: Jadi tidak telepon-telepon lagi.
0: Iya.
1: Ini ada yang bilang tuh Kak Dede ada di Pro 1 tuh. Terus
0: saya jam terbangnya dikurangi, soalnya udah pesawat udah tua, jadi jam terbang dikurangi, takutnya jatuh nanti. Makanya saya ditaruh aja di lebih banyak di hanggar gitu, nanti sekali-sekali baru terbang gitu.
1: Gitu.
0: Kalau pesawat-pesawat mudanya lagi terserang apa, lagi turbulence, makanya ya terpaksa harus pesawat tuanya naik gitu terbang.
1: Gitu. Nggak takut jatuh ya?
0: Nggak. Pesawat ini biar sudah tua tetap stabil.
1: Oh ya, baling-balingnya bagus ya.
0: Watch, jangan bilang. Ini ini walaupun baling-baling muternya masih kencang ya. Daya dobraknya, daya dorongnya masih kencang. Baling-baling. Sekali-sekali kebas, waduh, bahaya nih, orang bisa terpental jauh. Beda sama yang pakai itu, yang pakai turbo itu.
1: Iya ya.
0: Biar ini enggak kalah sama yang pakai turbo, biar baling-baling tapi coba dulu nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Di perempat ada apa namanya tuh?
0: Heeh.
1: Elin bilang, Elin masuk, Elin bilang Nona. Nona Noni, Nona Nona, Nona Nona. Apa ya tadi itu? Nano.
0: Iya,
1: Dinaldi marah. Dinaldi masuk, Dinaldi bilang itu bukan Nano, itu janda. Coba lihat, itu keluar akal. Orang mau janda ke Nano, itu terserah orang tuh. Kenapa mesti bilang begitu? Itu kenapa masih di perusahaan, tadi di perempat, itu tadi kenapa masih di perempat, itu kemarin itu ada. Emang dia bilang, orang mau gitu ya, orang mau apa kok, mau apa kok. Ya, mau nama siapa kan, nama siapa kan.
0: Nano.
1: Nanti ada Maru satu, ada dia masih satu nama, dia satu nama Wulandari.
0: Siapa yang nama? Yang Wulandari?
1: Wulandari itu, dia punya nama Batul, Anto bilang, itu juga nama Wulandari dan Jingga, itu nama Ratna dan Esther Lista.
0: Ratna dan Esther Lita.
1: Wah, mau bahasa marah nih, terkenal orang.
0: Begitu, oke.
1: Iya, itu satu kali dia nih, gitu, kita masuk, kita marah lah. Terkenal orang, makin kurang kamu yang siapa? Okay. Dia kata, di ternyata gimana? Bilang, yang lirahan apa? Dia kata, orang dicari. Cuma kita masuk, kita marah, ya mari.
0: Siapa yang mau picari itu?
1: Saya, dia mau suruh, tapi bisa lebih tadi. Ternyata kata, bilang, yang lirahan apa? Kita masuk, kita bilang sama semua, mari. Kita udah tunggu, misalnya ada mungkin suruh, dia kata, tunggu dan keluar. Ayo, mari, tidak. Kita ini terbarani lagi. Karena ini putar di mana itu? Jadi putar di mana itu?
0: Putar apa?
1: Aduh, masih berarti itu.
0: Ini saya lagi cek, ini pesan masuk ini.
1: Oh, begitu.
0: Oke, baik. Oke, lanjut.
1: Oke, mau minta lagu apa ya? Lagu baru?
0: Kita, ya, kita lagu-lagu barat 90-an sama 2000-an.
1: Ya ampun, saya tahu lah kali dulu-dulu, ketong ini kan orang dulu-dulu.
0: Iya, ketong ini masih, ketong ini sempat mengenyam masa-masa 90-an.
1: Iya ya.
0: Ha-ha.
1: Kurang enak kalau
0: lebih barat. Kalau barat 90-an, masih enak-enak kalau 90-an lah.
1: Oh ya?
0: Iya. Nanti besok malam baru kita turun ke era 60-70.
1: Iya, tapi tadi ini tidak kan?
0: Besok malam saya lagi.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh iya, nanti masuk ya.
0: Iya. Baru besok malam baru kita bernostalgia.
1: Oh, mantap.
0: Iya.
1: KBB.
0: Ah?
1: Lagi apa yang aku mau ya?
0: Terserah yang kau mau. Yang kau mau, aku juga mau.
1: Aku tak tahu apa yang ku mau.
0: Iya, katakanlah yang kau mau.
1: Apa ya yang mau katakan?
0: Katakan lagu apa yang kau mau, nanti aku berikan.
1: Tapi aku tidak tahu lagu apa yang aku mau.
0: Iya, kesinilah biar aku kasih tahu.
1: Oh iya.
0: Biar aku bisik-bisik kasih tahu.
1: Bisik-bisik di sini aja dong.
0: Lagu 90-an, mau 90-an atau 2000-an?
1: 90-an aja.
0: 90-an saja. Ya.
1: Hah?
0: Yang cewek apa yang cowok?
1: Cewek.
0: Cewek. Kalau 90-an cewek itu ada Jennifer Brown, terus ada Alana Dante, kemudian juga ada si siapa nih? Aduh, itu kenapa itu?
1: Yang nanya anaknya.
0: Ada siapa? Whitney Houston, boleh. Ada Maria Carey, bisa. Ada Celine Dion juga bisa. Ada Gary Howell, Harry
1: Mann.
0: Ada Spice Girl, ada Madonna, ya. Ada banyak penyanyi-penyanyi cewek. Ada Janet Jackson, ya. Ada Jessica Simpson. Ya.
1: Yang mana yang enak?
0: Yang mana yang enak? Semuanya enak.
1: Aduh, antara satu dong, yeah. Masa aku mau semua.
0: Soalnya kalau Dede rasa semua, pasti semuanya enak gitu.
1: Yang satu ada pasti yang lebih gitu.
0: Semuanya sama, rasanya sama.
1: Oh, rasa sama?
0: Iya.
1: Tidak ada lagi ya?
0: Nggak ada. Malah Dede cari yang rasa stroberi tapi nggak ada. Semuanya rasa lemon.
1: Kalau semua rasa begitu, bisa pilih ya.
0: Iya.
1: Kalau aku mau semua-semua gimana?
0: Salah satu lah. Masa sekali makan borong begitu, aduh, nggak bisa.
1: Ini rasa sama.
0: Iya, tapi satu persatu lah. Madonna ada Maria Madam.
1: Kalau Madonna itu judulnya apa?
0: Kalau Madonna di sini ada lagunya Take a Bow, ada Ray of Light.
1: Kata-kata Dede itu ya? Juga yang
0: Don't Cry for Me Argentina itu rilis. Tadi
1: itu, yang itu aja.
0: Apa tuh? La Isla Bonita bisa.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Yang pernah minta tuh.
0: Apa tuh?
1: Atu atap.
0: Atu atap dari siapa itu? Kan? Betas lupa.
1: Atu atap tuh?
0: Iya betas lupa.
1: Lupa apa?
0: Lupa itu siapa itu penyanyinya itu atu atap. Coba diingat-ingat ya.
1: Atu atap itu siapa? Aduh lupa.
0: Bukan.
1: Lupa.
0: Itu beta punya kasih judul alias sendiri, tapi judul aliasnya bukan
1: iya,
0: itu.
1: Iya, judul sendiri.
0: Buat apa?
1: Kayak gitu kan? Apa ya judulnya?
0: Iya, beta lupa tuh judulnya. Penyanyinya siapa itu? Coba.
1: Brono, Brono.
0: Hah?
1: Brono ya?
0: Brono?
1: Iya.
0: Kok Brono?
1: Iya, Brono.
0: Bruno.
1: Bruno. Bruno lagi Bruno.
0: Bruno siapa nih?
1: Bruno apa begitu? Pokoknya Bruno.
0: Pokoknya Bruno. Bruno Mars ya?
1: Kalau nggak salah sih.
0: Sebentar. Iya. Tapi lagunya apa ya?
1: Itu kayak... Kalau Indonesia tuh dia mengajak bercinta di mana ya? Mengajak bercinta di
0: Bruno Mars lagunya apa?
1: Itu KDD, tapi bahasa Indonesia kan KDD bisa artikan dengan bahasa Inggris tuh.
0: Iya.
1: Bercinta di mana? Aduh lupa tuh tempatnya tuh KDD.
0: Bruno Mars.
1: Iya.
0: Udah coba kalau memang agak EPT.
1: Ah iya itu.
0: Res dan Bruno Mars EPT EPT. EPT EPT. Ya di sini baru saya. Oh iya ini kebetulan nih betul. Saya jadi ingat pas. Ini saya yang tulis sendiri nih, EPT.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke, baik, siap ya, EPT, EPT.
1: Salam ya.
0: Iya, iya, baik, lanjut.
1: Salam buat Ines di Wayame, selamat malam. Abio di Suli, selamat malam. Mbak Popi juga di Arto, selamat malam. Ina di Kebun Biru Jakarta, selamat malam. Ellen di Malayan, selamat malam. Ariati juga, selamat malam di Bonaken. Kare, kade deh.
0: Iya.
1: Itu juga.
0: Itu juga.
1: Iya, baru sih lupa so lama sih masih buka dulu jadi sih lupa Oke. Dadah.
0: Setelah ini baru setelah luar ini beta bel kembali ya. Oke. Ada lagi yang mau gabung di line telepon 3834921 ditunggu. Iya, ini masih ada dua pesan, satu dari Bunda Yos dan ada satu tambahan dari si Ira di Batu Merah. Oh, Ica, kebetulan juga Ica di Pardeis ya. Oke, satu penelpon, saya tunggu penelpon untuk satu penelpon terakhir 3834921. Ayo, buruan. Oke, sambil tunggu yang mau telepon. Ruarindo, selamat malam. Kakak penyiar yang lagi bertugas, Kakak Teis. Bunda Yos mau kasih salam buat Bunda Wiga di Wonosobo bersama keluarga. Terutama untuk cucu tersayang, dokter ciliknya ya. Terutama untuk cucu tersayang si dokter ciliknya ya. Kemudian untuk Kak Ayu dan keluarga di Masohi, Fabio di Suli, Abang Diri tengah-tengah, Sia di Batu Meja, Abang Syarif Talaki, Ibu Okri di Gang Singa, Gang Naga ya, di seputaran 5. Bunda Poppy di Skip, selamat malam semuanya. Untuk adik-adik selamat tugas sampai tuntas nanti. Sukses dan berkati. Ya, Bunda Yos mintanya lagu Bruri, Peso 5, Sayang Bilang Sayang. Tapi ini kan lagu Indonesia. Ya, saya gantikan saja sama lagunya Bruri, tapi lagu Barat ya. Ada lagu Bruri, lagu Barat. Atau yang lain. Kalau lagu Barat yang lain nanti saya pilihkan saja. Atau dari Bruri sajalah, tapi yang versi Barat ya. Oke. Nah, kemudian dari Ira. Ira di, saya bacakan saja pesan-pesan yang masuk dari Ira di Batu Merah. Halo KTI, selamat malam, selamat tugas ya. Semangat malam ini ya KTI ya. Suaranya juga sudah kembali normal seperti sedia kala. Suaranya semakin asik didengar ya. Pas kalau habis flu suaranya kedengarannya makin seksi gitu Kak Teis. Oh masa. Ini ada yang menggoda nih malam-malam ya. Gara-gara suara aja. Yes. Hati-hati loh. Hati-hati suara ini bisa jadi modus. Baik. Oke, bercanda ya Kak Teis ya. Iya, Kak Teis juga tahu bercanda-canda. Kak Teis mau salam dulu nih buat saudara-saudaranya Ira yang ada di Ternate semuanya, selamat malam. Ya, jangan lupa dengerin Pro 1 Ambon di RRI Digital ya. Aplikasinya udah dipasang. Nah, gitu dong. Buat Abang Dedi di Namlea sama Mbak Lili juga di Namlea. Ya, selamat menempuh hidup baru ya nanti di hari Minggu. Ya, besok kita sama keluarga siap terbang ke, siap berangkat menuju Namlea ya dengan ferry. Oh, jadi besok ada mau ke Buru ya. Ya, Kak Dede titip minyak kayu putih ya kalau balik dari Buru. Oh, kalau gitu nanti Kak Dede kasih apa, join saja sama Bang Dewa di sana ya, biar ketemu sama Abang Dewa di sana ya. Ada di Buru, biar nggak susah-susah ya untuk minyak kayu putihnya. Oke, okay, untuk Bang Dedi sama Mbak Lili, selamat menempuh hidup baru di hari Minggu nanti. Semoga menjadi keluarga yang keluarga yang barokah dan mawadah gitu ya. Oke, okay, semoga menjadi pasangan yang saleh dan saleha gitu. Kalau saleh itu yang cowok, kalau yang saleha itu yang cewek gitu ya. Sedikit-sedikit tahu. Nah, untuk Kak Teis selamat tugas, selamat jalankan aktivitas malam ini. Semoga tetap sehat-sehat selalu, jangan sakit-sakit lagi. Teristimewa suaranya jangan sampai KO lagi. Kalau suaranya KO parah deh ya. Iya. Yeah. Pulangnya hati-hati sampai ke Paso ya. Orang Batu Merah sama orang Paso kan pela. Iya betul. Iya, beta baru tahu kalau Kakak Teis ini orang Paso. Jadi baru tahu ya selama ya. Paslo asli dong. Asli kelahiran semuanya ya, semuanya keluarga di Paslo. Iya. Salam lah untuk Kakak Pela yang lagi tugas. Iya, jadi sekarang kita sering panggil Kakak Teh, sekarang kita panggil Kakak Pela. Iya, danke Nona Pela. Untuk lagunya Kakak Teis, ya, kita mau minta lagu Barat tahun 2025 atau 2026 ya. Nanti dicari lagu dari Taylor Swift. Ya, 2025 saya lihat ada Taylor Swift atau tidak ya. Oke, kalau ada saya putar. Ya, Kakak Teis, untuk Taylor Swift-nya itu itu kalau tidak salah The Fate of Ophelia ya yang saya temukan di sini ya. Atau juga

sama om-om, sama kakak-kakak, ya, sama bung-bung usi-usi, ya. Di mana saja berada ya, Ica tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Salam kompak saja. Spesial untuk keluarga yang sudah beristirahat, untuk mama yang sehari dua kemarin baru sembuh dari sakit, ya semoga cepat pulih. Istirahat yang banyak dan untuk obat-obatnya diminum secara teratur biar lebih cepat pulih. Tuhan memberkati. Kakaknya selamat tugas. Ntar kalau pulang ke Paso, ke negeri lama, hati-hati di jalan. Tuhan berkati. Tiba di rumah dengan selamat. Amin. Oke. Lagunya nebeng saja karena Ica kurang hafal lagu-lagu barat, apalagi yang 2000-an. Jadi KDD nanti untuk Kakak Teis join saja ya, gabung saja sama yang request lagu barat lainnya. Oke, baik. Ya, dengan demikian untuk Ruang Rindu malam ini tuntas sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti besok malam kita akan ketemu lagi ya. Di besok malam kita akan ketemu di Ruang Rindu lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada arah melintang. Mudah-mudahan sampai di hari besok malam tetap sehat walafiat, tetap aman dan damai ya. Kita ketemu lagi di besok malam dengan nuansa lagu-lagu nostalgia. Di Ruang Rindu bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu barat nostalgia besok 60-an, 70-an. Jadi untuk besok malam siapkan sekali ya, lagu apa yang pengen di request, lagu-lagu 60-70-an barat atau Indonesia. Kita ketemu dan kita jumpa lagi di besok malam. Oke? Okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Kalau ada yang bilang perjuangan itu harus selalu dengan senjata, ternyata tidak juga. Dulu, ada seorang tokoh yang justru berjuang dengan kata-kata, kecerdasan, dan kemampuan berdiplomasi. Namanya Haji Agus Salim. Lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, Agus Salim dikenal sebagai sosok yang luar biasa cerdas. Bayangkan, sejak muda, ia menguasai sejumlah bahasa asing, Belanda, Inggris, Arab, Perancis, Jerman, sampai Jepang. Keahliannya itu kemudian jadi bekal penting ketika Indonesia memperjuangkan pengakuan kemerdekaan di mata dunia.

Agus Salim menjadi diplomat penting Indonesia. Ia ikut membawa nama Indonesia ke berbagai forum internasional, termasuk dalam upaya membangun hubungan dengan negara-negara lain. Karena kepiawaiannya berdiplomasi, ia mendapat julukan The Grand Old Man. Dari Agus Salim kita belajar, perjuangan punya banyak cara. Bisa dengan keberanian, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan kemampuan berbicara dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka.

usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Mari teruskan semangat para pejuang, bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan mengangkat kemampuan kita untuk Indonesia.

Cirebon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda nomor 7 tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat bank sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

0: terang-terang kau kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia bertangkap.
2: Kamu permainan apa sih?
0: Seru banget. Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kau bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa berhawa rame-rame.
1: Kayak gini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

0: Ini apa sih?
1: Itu shinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Shinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

0: Pendengar, sayang sekali waktu kita memang tidak lagi banyak dan sudah semakin menipis. Saya cukupkan saja hiburan saat ini dengan menutup jumpa kita dengan lagu Iga Mawarni, Satu Saja Pintaku. Masih siang malam, kita akhirnya sampai di sini dan sampai jumpa. Tetap bersama dengan Pro 1. Sesaat lagi kita akan segera ada di penghujung edisi siar hari ini. Tiba saatnya untuk Pro 1 RRI Ambon akan berpamitan dari ruang dengar Anda.
1: Demikianlah jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dan telah mendengarkan siaran kami di kesempatan edisi siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Siaran dengan lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang edisi hari ini, semenjak pagi, siang, sore, hingga dengan saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar telah menyimak siaran kami di hari ini. Dan tiba saatnya pula untuk kami segera akan berpisah sekaligus undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar sebangsa dan setanah air, pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, sebelum berpisah tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa ada dalam suasana sukacita dan berbahagia di mana saja Anda berada. Bagi yang menjalankan aktivitasnya di malam ini, kami ucapkan selamat menjalankan tugas Anda. Kiranya sukses. Kru siar yang bertugas malam ini, saya Teis Dekok, penyiar Anda, dibantu rekan teknik studio operator MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga pemancar air besar, serta security yang ada malam ini. Segenap yang ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda saat ini. Dan pendengar, saya Susan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, lagu-lagu rohani hadir menghiasi ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ke-22 di bulan Agustus tahun 2026. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

kata selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

takkan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih

Terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda di saat ini, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, kebakaran sampah terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah. Api yang muncul di sekitar tumpukan sampah tersebut berada dekat dengan rumah warga, sehingga berpotensi membahayakan pemukiman di sekitar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Untuk menangani kejadian tersebut, Damkar mengarahkan 2 unit mobil dari Pos Mako dengan 25 personil, serta masing-masing 1 unit dari Pos Paso dengan 5 personil dan Pos Hatiwe dengan 6 personil. Petugas dari Platon C bersama dukungan Platon A dan Platon B kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke rumah warga. Pengerahan sejumlah personil dilakukan karena lokasi kebakaran berada berdekatan dengan kawasan pemukiman. Setelah dilakukan pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman, situasi dinyatakan terkendali pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dan seluruh personil damkar kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke Pos Mako. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah di sekitar pemukiman. Laporan kebakaran disampaikan melalui Pos Ambon 0911351113 dan Pos Paso 0911361113, Pos Hatiwe Besar 0911367013 atau call center 112.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca yang terupdate ya hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama BMKG Stasiun Maritim Ambon. Bersama Tito yang akan memberikan informasi cuaca terupdate untuk kita saat ini.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah ada perakirawan Tito. Halo.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Persatu RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah hingga berawan, siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 23 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 97%. Peringatan dini angin kencang. Angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, secara umum tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk kategori tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih perakirawan Tito. Informasi terupdate tentang cuaca untuk kita di saat ini. Pendengar, semoga bermanfaat ya untuk kita dalam beraktivitas di hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di waktu libur saat ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, bahwa gerakan menjaga lingkungan melalui kolaborasi Pemuda Lintas Iman terus dilakukan di Maluku. Grand Melukas bersama mahasiswa IAKN Ambon, komunitas Anata Grand Melukas dan warga negeri Liliboy menggelar aksi bersih lingkungan yang berhasil mengumpulkan 251,95 kg sampah dari kawasan pesisir. Ketua Grand Melukas Sien mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang secara rutin dilakukan bersama komunitas, sekolah, dan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda menunjukkan bahwa persoalan sampah dari krisis iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan gerakan lintas iman dan generasi. Sehingga dalam aksi tersebut ya pendengar, peserta tidak hanya memungut sampah di kawasan pesisir, tetapi juga melakukan pemilahan serta memberikan edukasi mengenai pengolahan limbah rumah tangga. Edukasi antara lain mencakup pemanfaatan limbah dapur untuk membuat eko enzim dan sabun cair, sekaligus kampanye membangun kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dikatakan juga bahwa anak muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahannya dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai lingkungan.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura bersama Kementerian Pertanian Kementan RI memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara melalui program Cetak Sawah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang dilakukan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Letjen TNI Purnawirawan Irham Warohihan di Lobi Serambi Kehormatan Makodam 15 Patimura. Irjen Kementan RI dalam arahannya menegaskan program cetak sawah menjadi langkah strategis untuk memperluas areal pertanian dan mengoptimalkan potensi lahan di Maluku dan Maluku Utara. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
0: Sekian cek fakta.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami menemani berbagai aktivitas di saat ini. Informasi untuk Anda ya pendengar, bahwa sekitar 70 orang dari komunitas pecinta alam di Maluku bergabung dalam aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Mereka berasal dari berbagai kelompok termasuk siswa, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam. Hambali Temarwut dari KPA Melukas Adventure Club kepada RRI mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara mereka di NTT yang sedang menghadapi dampak bencana alam. Menurutnya, komunitas pecinta alam memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Ia menyebutkan peserta aksi tidak hanya berasal dari Kota Tual dan Maluku Tenggara ya. Komunitas yang tergabung juga berasal dari Kepulauan Aru, Masohi, dan Ambon. Dikatakan bahwa penggalangan dana akan berlangsung selama 2 hari di Tual dan Maluku Tenggara. Dana yang berhasil dikumpulkan nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebelum disalurkan pada komunitas pecinta alam di NTT.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah di

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
1: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Ahmad